0: Naljana.
1: Laporan khusus.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
3: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
4: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
3: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
5: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
3: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
6: Menurut saya koordinasi antar lembaga harus diperkuat, karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
1: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
7: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyeludupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas
9: bagi pelaku usaha. RRI berpandangan, lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Menteri boleh berganti arah politik.
11: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
10: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
11: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
12: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
11: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

ആണല്ലോ. Mula ojo milik barang kang melok.

0: Well, who's next?
1: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
2: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
3: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
2: Waduh, duh, waduh.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kemampuan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Oke, baik, saudaranya. Kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi, ya kan? Pagi ini kita harus tetap semangat. Ini matahari sudah menampakkan sinarnya tentu. Dan ngomongin soal tujuan hidup ya di pagi hari ini, yang paling penting adalah mengafirmasi diri kita untuk lebih positif ya. Afirmasi positif itu bikin kita jadi lebih semangat lagi, membakar diri kita biar apa nih, biar menjalani hari ini tuh dengan lebih optimis gitu ya. Oke, karena tujuan hidup kita adalah tujuan hidup setiap orang itu pasti adalah happy ya, happiness, bahagia. Karena kebahagiaan itu akan membuat hidup kita jadi lebih berwarna, ya gak sih sahabat dengar? Bahagia akan membuat hidup kita tetap bertahan meskipun sedang diterjang badai. Waduh, ya bahagia bisa didefinisikan berbeda-beda ya setiap orang. Dan tujuan hidupnya itu pasti juga akan berbeda-beda nih. Tapi yang paling penting adalah setiap orang, setiap manusia itu pasti menginginkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu yang menciptakan adalah diri kita sendiri. Oke, Salsa mau menyapa dulu ya. Baik, ada Bu Endang Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang Wahyu. Salamnya buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Rohyanto, Bu Murni, dan semuanya aja ya. Lagunya dari Leto tadi Salsa hadirkan ya sebelum warta berita. Bu Endang Wahyu semoga sudah mendengarkan. Bu Riono juga nih, semangat pagi Magelang FM. Semangat pagi Bu Riono, sehat selalu ya. Salam untuk Pak Herman, Pak Sunarko, buat Pak Prianto juga. Terus juga buat Bu Sadowo, Bu Mariono, Bu Endang Wahyu, Bu Tutik, dan semuanya aja. Baik, terima kasih ya buat Bu Riono sudah stay tune bersama dengan Shalsha di pagi ini tentunya. Oke, baik, ada Anmesh dengan Cinta Luar Biasa menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa Sahabat. Perum Bulog memastikan cadangan beras nasional dalam kondisi aman, menyusul adanya ancaman dampak fenomena El Nino yang terjadi sekarang ini. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, saat ini realisasi pengadaan public service obligation Perum Bulog secara keseluruhan telah mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Menurutnya, di tengah paceklik produksi yang membayangi pasar global tersebut, Indonesia patut bersyukur karena pasokan beras domestik masih dapat terjaga dengan baik. Selain itu, ia juga memastikan pasokan beras nasional aman sampai dengan pertengahan tahun depan karena stok sekarang mencapai 4,5 juta. Ia menegaskan hasil prediksi Kementerian Pertanian di tahun ini dengan estimasi mencapai 12 juta ton. Namun dengan adanya El Nino, estimasi turun antara 9 juta sampai 10 juta ton. Ia juga menambahkan pada tahun 2027, bulan Maret atau April terdapat puncak panen sehingga masyarakat diminta tidak perlu bimbang dan ragu bahwa stok pangan terjamin dan akan terpenuhi. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu.

0: Sahabat Mendengar, balik lagi ya bersama di Semangat Pagi tentunya sama Salsa, dan Salsa nggak sendirian dong hari ini, pagi ini.
1: Iya.
0: Iya apa?
1: Ya ada Rico di sini.
2: Dan juga ada Nafida di sini.
0: Iya. Oke, kalau kita sekarang pakai yel-yel apa nih?
1: Oh itu yang
0: iya,
1: star itu ya sih?
0: Star ya?
1: Star.
2: Kali ini.
0: Bukan dong.
1: Apa tuh?
0: Pakai kan ada Nafida.
1: Oh iya deh.
0: Bukan star dong.
1: Oh iya. Berarti apa nih? Nar, ran, lari.
2: Aduh, gak bisa ya?
1: Gak bisa.
0: Okay. Ayo nih, nanti ya kita pikirin dulu.
1: Boleh.
0: Oke, pagi ini kalian semangat ya?
1: Alhamdulillah, hari ini semangat.
0: Semangat dong, happy gak?
1: Happy dong.
0: Happy.
1: Karena habis kemarin happy. Ini kan habis sakit
0: jadi happy.
1: Iya, gak mungkin gak sih?
0: Tapi obat kita biar sakitnya itu cepat sembuh gitu kan, kita tetap harus happy loh ya.
1: Ah iya,
0: iya
1: benar
0: banget kan.
1: Benar banget.
0: Karena sakit fisik itu abis sakit jadi happy.
1: Iya gak mungkin gak sih.
0: Tapi obat kita biar sakitnya itu cepat sembuh gitu kan, kita tetap harus happy loh ya.
1: Ah iya,
0: iya

0: Kok gitu ya pertanyaan?
1: Iya, iya, Nafida.
0: Ada kalian gak jalan-jalan ya?
2: Jalan-jalan kok, kerindam.
3: Kerindam ya.
0: Oh gitu ya, pertanyaannya kayak sedikit menohok ya. Kok kalian gak jalan-jalan ya? Oh enggak dong.
3: Oh iya, sorry ya.
0: Oh enggak dong, ya, kita kan kerja ya.
3: Oh iya, wah produktif ya.
0: Iya dong, hari produktif. Weekday ya harus kerja dong, oh, kita iya demi cuan ya.
2: Betul.
0: In this economy.
3: In this economy.
0: Kembali. Dan kalian kemana nih?
3: Ini ke ini ke kafe sih.
0: Wede. Hmm. Oh, oke. Okay.
2: Ini ya hunter kafe.
3: Iya di
2: trend di
3: Semarang.
2: Ya.
3: Iya.
0: Ada apa tuh? Kafe apa tuh?
3: Ada tuh namanya Kafe Teman Jalan. Itu tuh itu tuh apa ya, kayak ya kafe pada umumnya gitu loh, kayak ruang komunal gitu. Cuman pas itu kan ada apa namanya, ada event gitu kan. Terus ya di itu juga sambil nyambi gawean.
0: Oh,
2: nyambi kerja sambil liburan.
0: Kayak sekarang ya. WFC.
3: Apa tuh? Ah iya, benar banget Salsa. Iya benar banget.
0: Ini lagi jadi
2: tren,
0: tapi juga menuai pro dan kontra nih. Rico Navida pasti pernah denger dong di sosmed gitu kan, menuai pro dan kontra. Katanya cuman pesen satu minuman aja, tapi stay-nya 2 jam,
3: iya, 2 3 jam, 24 jam.
0: Kalau mungkin kalau 2 jam kayak masih normal ya.
3: Normal.
0: Tapi 3 sampai 4 jam itu kayak udah enggak normal sih ya. Oke, mungkin kita sebagai manusia-manusia dengan apa ya, sudah kerjanya bisa mobile gitu,
3: yes.
0: Yeah. Baik dengan apa ya, tetap mementingkan etika.
3: Yeah.
0: Gitu.
3: Betul.
0: Ya. Kalau misalnya mau work from cafe ya boleh-boleh aja, tapi pesennya yang banyak.
3: Yang
0: gitu
3: banyak ya, ya. Yang balance
2: kasian
3: sama jamnya.
2: Kasian ini
0: ownernya ya.
2: Melihatnya kamu lagi, kamu lagi
0: gitu kan. Ini luar biasa ya. Tapi yang jadi pertanyaan, with whom nih? Dengan siapa?
3: Oh. Iya, dengan partner kerja tentunya.
0: Wede, partner kerja ya. Bukan partner hidup.
3: Belum. Kalau Salsa sendiri pernah gitu enggak kayak WFC gitu?
0: WFC, aku sih tipikal orang yang kurang suka ya untuk kerja di luar keramaian gitu. Misalnya ada WFH nih, aku lebih prefer untuk kerjanya di rumah aja gitu.
3: Di rumah aja, WFH.
0: Iya, WFH aja.
3: Oh, okay.
0: Walaupun kadang banyak orang juga walaupun WFH tetap kerjanya di kafe atau di tempat-tempat yang umum gitu kan. Tapi aku lebih milih untuk sendiri
3: di rumah gitu ya.
0: Gitu kan, dengan suasana yang lebih adem, ayem, tentrem gitu kan. Ya, kalau Nafida sendiri gimana?
2: Ya sometimes karena kembali lagi rada FOMO kadang.
3: Ini FOMO ya. Gerak missing out nih.
0: Oke, FOMO.
2: Iya, ngelihat misal kayak ada tugas. Cuma kalau lagi
0: nugas.
2: Kalau kerja kayaknya belum ya.
3: Belum.
2: Biasanya nugas sih lebih seringnya.
3: Iya.
2: Kalau burnout di rumah duh kurang inspirasi ke kafe gitu.
0: Okay.
2: Walaupun ramai pakai headset.
3: Iya.
0: Oke. Preferensi orang beda-beda ya.
3: Iya, betul.
0: Ini seru banget kita bahas, tapi kita harus jeda dulu lagi.
3: Boleh.
0: Seseru itu kita ngobrolin soal WFC yang penuh dengan pro dan kontra. Ada Post Malone dengan Better Now menemani kita. Tetap bersama hanya di Semangat Pagi.

keluarga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, Badan Gizi Nasional meminta masyarakat mengumpulkan bukti komunikasi dan dokumen terkait dugaan penipuan pembukuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG Makan Bergizi Gratis untuk mendukung proses pelaporan kepada pihak berwenang. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional Chairul Hidayati dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan langkah ini penting agar dugaan penyalahgunaan nama Badan Gizi Nasional dapat ditangani secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menyebutkan bukti yang disimpan meliputi pesan komunikasi, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang digunakan untuk meyakinkan calon korban. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan klaim seseorang yang mengaku sebagai perwakilan Badan Gizi Nasional. Masyarakat juga diminta memverifikasi informasi melalui kanal resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Adapun sebelumnya, BGN mengungkapkan adanya laporan dugaan penipuan dalam pengajuan titik lokasi SPPG. Modus yang dilaporkan antara lain menawarkan bantuan memperoleh lokasi dapur dengan imbalan sejumlah uang dengan mengatasnamakan pejabat atau orang dekat pejabat BGN. BGN juga menegaskan proses pengajuan dan verifikasi SPPG yang sah tidak dipungut biaya. Pendaftaran mitra dilakukan melalui portal resmi, bukan melalui perantara yang menjanjikan persetujuan dan imbalan tertentu. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Eh yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesok. Lah aku ki bingung yu. Acara niki mendadak sesok. Anjuk kepiye iki yu?
2: Wis to yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tart, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
3: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet.

0: Baik, Sobat Ringer, masih barengan sama Salsa,
1: Adiko,
2: dan Navida.
3: Semangat banget ya.
0: Semangat banget dong. Tadi kalau kita udah ngobrolin soal apa nih? Tadi work from cafe, WFH gitu ya, atau WFC gitu. Nah, ngomongin soal itu, kalian kan termasuk aku ya, masih muda. Kita kan memang masih muda-muda ya. Dan emang banyak juga tuntutan ketika nugas gitu kan, atau bekerja gitu di rumah gitu ya, WFH atau WFC gitu kan. Atau sekarang namanya work from, lebih umumnya work from anywhere gitu ya.
3: Anywhere, WFH.
0: Gitu kan. Nah, kali ini termasuk kamu muda-mudi yang mendukung adanya bekerja di kafe gitu atau tidak nih ya. Karena lagi banyak pro kontra gitu kan. Gimana nih?
3: Nafila dulu kali.
2: Kalau aku sih ya iya, lumayan. Menurut aku lumayan normal sih WFC gitu kayak.
3: Normal ya.
2: Kalau kan misal ada yang kontra kayak pesen satu terus nongkrongnya 5 jam.
0: Itu kalian gimana tuh?
2: Kadang kita pelaku juga kok.
0: Aduh ternyata
3: terungkap nih.
2: Karena kayak masih budget mahasiswa ya. Abisin dulu ini, habis itu makan di luar. Iya gak Riko?
3: Iya, karena tadi malam kita udah ngelakuin gak sih?
2: Baru banget tadi malam.
0: Aduh, moment of truth ya. Ini sekarang
2: confess the scene ya Riko.
0: Aduh.
3: Iya. Kalau aku sih sama sih, cuman mungkin ya karena aku kan agak gak enakan orangnya. Jadi kalau misalnya
0: gak enakan.
3: Iya, jadi kalau ada barista nih, misal barista kayak sering lihat kayak
2: dia ngode
3: kayak, "Kak, kok gak pulang-pulang, Kak?"
2: Mau ngusir kok gak enak.
3: Iya, kita mau nambah uang kita. Iya.
0: Aduh. Boleh juga ya, tapi mungkin kita geser perspektif kita ya, mungkin ya. Sudut pandangnya mungkin dari segi bisnis juga ya. Mungkin kalau dari segi kenyamanan kayaknya oke aja.
3: Iya.
0: Tapi kalau dilihat dari segi bisnis kayaknya itu kurang
3: etis.
0: Dan juga kurang profit juga.
3: Iya.
0: Kalau sekarang misalnya ada 5 orang yang pesen cuma satu doang, kayak itu benar-benar nggak profit sama sekali sih.
3: Oke lah kalau misal tempatnya gede gitu kan, menampung banyak orang gitu kan. Tapi kalau misalnya tempatnya seuncrit gitu-gitu, kan
2: sempit ya.
3: Ya orang mau gantian pun nggak bisa kan, kayak harus nunggu orangnya pergi dulu kan.
0: Iya, ini bikin dilema juga ya bagi para owner. Iya kan, karena kalau mau mengusir pun juga itu kurang etis gitu kan. Tapi harusnya dari kedua sisi sih, sebagai customer dan juga sebagai owner itu harus saling mengerti ya, memahami. Misal pun kalau dari segi sisi owner, bisalah ya diberi kayak warning gitu kan. Untuk WFC maksimal berapa jam gitu kan.
3: Atau minimal ini pembelian berapa gitu ya.
0: Atau minimal pembelian berapa, untuk win-win solution juga. Nah, buat customernya juga tahu diri sebenarnya ya. Dan kalau misalnya mau lebih lama gitu, ya paling enggak beli makanan kayak ya.
3: Iya
2: sih.
0: Ini sebenarnya mengingatkan untuk kalian juga ya.
3: Iya, ini kesindir sih.
2: Ya untuk para owner.
0: Tapi memang seseru itu sih ya.
3: Seru banget.
0: Bekerja WFC gitu atau WFA, terus milih tempat yang memang mendukung suasananya,
3: yang comfy, nyaman,
0: betul
3: kan?
0: Vibes dan atmosfernya itu mendukung kita dalam bekerja,
2: betul.
0: Itu
2: kayak kerja terpenuhi, pristek terpenuhi karena di kafe.
0: Sekarang tetap ya milihnya prestigious. Gitu ya kan.
3: Yes.
0: Akhirnya deh, luar biasa nih muda-mudinya benar-benar mendukung idenya WFC dan juga WFA ya. Apalagi memang sekarang ini sudah zamannya era semua
3: eranya
0: bisa dikerjakan jarak jauh.
3: Betul.
0: Ya, luar biasa. Akhirnya deh, Navida, Riko, kita dengerin dulu lagunya dari Dua Lipa dengan Training Season.
4: I apologize, get together and all I fucked up.

dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acarane ki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar, mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, wetar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Permisi Mbak.
5: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
4: Iya Mbak, ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya Pak?
4: Ada beberapa ini Mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo Mbak.
5: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
4: Iya, bisa kan Mbak?
5: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?

0: yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya. Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Oke. Tidak terasa ya.
1: Iya. Aduh.
0: Oke, mau, tidak terasa iya. Nih. Udah mau closing ya kita ya. Gimana kalian, sedih enggak?
2: Sedih sih, karena lagi seru-serunya.
1: Iya.
0: Seperti sedang sayang tiba-tiba ditinggal. Gimana? Aduh, ditinggal lagi sayang-sayangnya.
2: Aduh, nge-lag.
0: Aduh, nge-lag ya. Oke deh, thank you ya buat sahabat dengar udah gabung barengan sama kita di Semangat Pagi.
1: Yeah.
0: Ada pesan-pesan nih enggak buat masyarakat? Widih, masyarakat Kota Magelang.
1: Ya. Ya.
0: Aduh, udah kayak podcast udah. Aja
1: wah,
0: nih.
1: Iya nih.
0: Cocok ya jadi narasumber ya.
2: Boleh tuh kamu
1: boleh. Boleh.
0: Oke, yang paling penting adalah hidup kita harus tetap terus bahagia.
1: Betul.
0: Tujuan hidup kita itu bahagia, dan bahagia itu pasti kita
2: harus kita
0: ciptakan sendiri.
1: Iya. Pokoknya tetap semangat untuk masyarakat Kota Magelang yang lagi beraktivitas hari ini, gitu kan. Biar biar lebih apa ya? Lebih produktif gitu kan. Karena kalau semangat kan pasti udah.
2: Iya. Pokoknya apapun keadaannya semangat aja. Walaupun enggak bisa.
1: Mending semangat ya. Iya, gitu
2: harus
1: deh.
2: Semangat.
0: Oke, yang penting itu ya.
1: Yes.
0: Mau semangat atau enggak semangat, yang penting di mulut tetap semangat.
2: Iya, betul. Afirmasi positif.
1: Yes.
0: Oke. Baik. Saudara dengar, aku Salsa.
1: Aku Rigo.
2: Dan aku Navida.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum.

Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi adik-adikku yang ada di studio.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi adik-adikku yang ada di studio, juga adik-adikku yang ada di rumah. Seperti biasa, Selasa pagi kita bakal hadir di program Ceria Mutiaraku. Nah, Ceria Mutiaraku kali ini akan diisi oleh teman-teman adik-adik yang udah cantik, ganteng di studio. Dari TK Pertiwi 1 Rejo Winangun di Jalan Singosari, Paten Jurang ya. Dan ada Bu Guru Pembimbing, yaitu Ibu Guru Nur Hayati. Halo, selamat pagi Bu Guru Nur Hayati.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Dan Ibu Guru Florencia. Selamat pagi Bu Guru Florencia. Okay. Dan nanti pembawa acara Ibu Guru Bu Nur Hayati ya. Okay, adik-adikku yang ada di rumah, di studio, langsung aja kita sapa dulu ya. Buat teman-teman kalian yang siap membersamai adik-adik di program Ceria Mutiaraku. Selamat pagi adik-adik.
3: Selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
3: Baik.
0: Iya, baik. Okay. Bagaimana nih perasaannya bisa siaran di Radio Magelang FM? Seneng? Happy? Happy? Okay. Satu catatannya, nanti ikuti apa yang diarahin Bu Guru ya. Konsentrasi ya. Gak ada yang rewel ya. Okay. Baik, adik-adikku yang ada di rumah, juga yang ada di studio, sahabat pendengar, langsung saja kita mulai program Ceria Mutiaraku yang akan dipandu oleh Ibu Nur Hayati. Silakan Bu Nur Hayati.
2: Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Halo anak-anak hebat dan ayah bunda pendengar Radio Magelang FM yang kami sayangi. Apa kabar semuanya?
4: Baik.
2: Selamat berjumpa kembali dengan kami, anak-anak TK Pertiwi 1 Rejo Winangun, yang beralamatkan di Jalan Singosari, Paten Jurang, Kecamatan Magelang Tengah, yang diampu oleh Ibu Nur Hayati dan Bu Floren. Hari ini anak-anak akan bernyanyi dan bersair bersama dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM.

0: M. Anak-anakku yang hebat, apa kabar hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, sehat semua?
1: Sehat.
0: Anak-anak, sebelum kita mengucapkan syair dan bernyanyi, yuk kita mau yel-yel dulu ya. Teka perti berjawi nangon. Budaya Indonesia.
1: Aku bangga.
0: Anak-anak sekolah di mana? Iya, di mana sih itu? Siapa yang tahu alamatnya? Tadi udah disebutkan Bu Guru loh.
2: Di Patenjurang.
0: Oh, di Patenjurang. Hebat, Mas Langit. Oke. Anak-anak sayang nggak sama Bu Guru?
2: Sayang.
0: Kalau sayang di sekolahan harus apa sama Bu Guru?
2: Nurut.
0: Oh, harus nurut. Apalagi? Oh, manut. Iya. Karena anak-anak sekolah di apa sama Bu Guru manut, sayang. Anak-anak mau mempersembahkan lagu Guruku Tersayang dan Mas Pertiwi bersama-sama ya. Yuk kita berdiri semua. Ini pakai kamera. Iya. Ya, mulai.

Mas Pertiwi. Oke, anak-anak semua, belum ya, kita mau nyanyikan lagu Mas Pertiwi dulu ya.

0: Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak hebat. Oke, yang selanjutnya Bu Guru panggil nih teman kita yang hebat dan cantik, Mbak Sela. Mana ya Mbak Sela ya? Mbak Sela, Mbak Kinara, dan Mbak Nanda akan menyanyikan lagu Anak Gembala.
1: Mundur ya. Mundur ya. Ada iringan Anak Gembala.
2: Ya kayaknya meru-meru anjir.
1: Pusing ya iringan.
0: Iya ada.
1: Aku Anak Gembala.
0: Iya.
1: Oh.

0: Terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, halo. Halo anak-anak semua. Masih semangat? Masih semangat?
1: Masih.
0: Kok lemes ya? Masih semangat tidak? Masih. Oke. Anak-anak tahu binatang mentok enggak?
1: Tahu.
0: Oh, mentok itu makannya apa sih?
1: Sayur.
0: Oh, sayur rumput. Nah, rumput mentoknya.
1: Tahu.
0: Oke, kakinya berapa?
1: Dua.
0: Oh, dua. Oke, selanjutnya kita panggilkan teman kita yang cantik, Mbak Zahra, Mbak Ara, Mbak Queen, dan Mbak Alia akan menyanyikan lagu Mentok, Mentok. Ara, Ara mana Ara?
2: Oke.
0: Okay.

0: Semangat ya nyanyinya yang suaranya yang keras biar kedengaran. Bisa Nana udah sarapan toh tadi pagi? Sudah kan? Iya, yang semangat. Oh ya, oke. Oh sama Ora Ari, oke. Oke, yang selanjutnya kita panggilkan teman kita yang soleha, Mbak Ara. Mbak Ara laju lagi. Mbak Sanum, Mbak Fatim akan menyanyikan gundul-gundul pacul ya. Boleh kok sambil gerak kok ya. Yang semangat boleh sambil gerak waktu kita latihan di sekolah kan sambil gerak ya.
1: Yang keras sambil juga boleh ya. Ya. Atau rekam. Ya, siap.

0: Oke, terima kasih. Tepuk tangan anakku semuanya. Oke, kita mau tepuk dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW 1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
1: Anda berada berjumpa kembali dengan kami dari TK Pertiwiraja Winangun dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Oke, anak-anak. Anak-anak bangga tidak jadi anak Indonesia? Banggalah ya. Karena bangganya anak-anak akan ada teman kita yang akan mempersembahkan sebuah syair. Kita panggil teman kita, Mbak Sakia dan Mbak Nanda akan mengucapkan syair dengan judul Aku Bangga Budaya Indonesia.
2: Sekian boyos di program 1-1 ada yang mau seperti yang ini lagi yang lain lo waduh itu nanti mau seperti hilang terus baik boyo tinggi banget cari jelas dia selepas terus kurung-kurung lalu cerita kan nih tapi gantinya itu barunya
1: ayo aku

0: ada kebaya, ada tarian indah sekali, ada gamelan berbunyi merdu, membuat hati senang selalu.
1: Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Karena barusan Mbak Sakia sama Mbak Nanda mengucapkan Said, selanjutnya ya kita panggilkan teman kita yang solih, Mbak Sakia, Mbak Askia, Mbak Zara dan Mbak Nanda. Mbak Ainur akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Iya.
2: Mundur lagi, mepet.
1: Yang
3: dekat
1: lagi.
2: Yuk, lihat depan.
1: Ayo, lihat depan.
2: Ayo, lihat depan ya, Adik.
1: Oke, siap ya.
2: Siap ya.

Oke, terima kasih tepuk tangan. Ya, hebat semuanya. Tepuknya mana ya? Teman-teman dikasih semangat ya, biar semangat. Oke, anak-anakku semua, negara kita terdiri dari banyak pulau loh, dari Sabang sampai Merauke. Walau banyak pulau dan terdiri dari beraneka budaya, kita tetap satu kesatuan yaitu Indonesia. Yuk, kita panggilkan teman kita yang ganteng, Mas Fajri. Mas Dewa dan Mas Langit akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke.

0: Terima kasih ya, tepuk tangan ya, tepuk tangan semuanya. Ayah, bunda, para pemirsa Radio Magelang FM yang kami banggakan, TK Pertiwi Rejo Winangun mempunyai banyak program kegiatan belajar yang menyenangkan, baik dalam maupun di luar sekolah. Kegiatan di sekolah selain bermain, bernyanyi, menggambar, juga pengenalan angka dan huruf. Ada juga kegiatan ekstrakurikuler tari dan mewarnai yang akan meningkatkan kemampuan seni dan motorik kasar anak didik. Kegiatan outing class dan cooking class juga ada loh. Baiklah, sahabat pendengar yang ada di rumah, sepertinya anak-anak TK Pertiwi Rejo Winangun sudah tidak sabar untuk menghibur permisa semua. Kita lanjutkan ya penampilan anak-anak kita yang tercinta. Masih semangat? Masih semangat? Oke, kalau semangat coba keluarkan suara kalian ya. Suaranya dikeluarkan ya. Yang selanjutnya kita panggil Mbak Fatim, Mas Wajri, Mbak Kinara dan Mas Dewa akan menyanyikan Kidang Talun.
1: Yeah.

0: Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih, duduk kembali. Anak-anak, anak-anak sayang ibu enggak?
1: Sayang.
0: Sayanglah, harus sayang. Kalau sama ibu, kalau sayang sama ibu harus bagaimana?
1: Harus manut.
0: Oh, manut. Boleh bentak enggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Boleh marah-marah enggak sama ibu?
1: Enggak.
0: Iya, karena apa sih?
1: Nanti akan
0: dilahirin. Oh, dilahirin. Dilahirin sama siapa? Oh, ibu. Berapa bulan tuh di dalam perut ibu itu?
1: 3 bulan.
0: Oh, 3 bulan. Berapa bulan? 9 bulan. Kemana-mana kalian dibawa ibu loh, ya. Berat. Jadi kalau sama ibu harus sayang. Oke. Iya, harus manut. Oke. Kita panggilkan teman kita, Mbak Sanum, Mbak Askia, Mbak Sela, akan mempersembahkan lagu untuk ibu dengan judul Kaulah Ibuku.

0: anak-anakku semuanya. Ya, menghayati sekali, oke? Anak-anakku hebat. Saling sayang sama ibu, kita harus sayang sama siapa ya? Oh, sama ayah. Kenapa sih kita harus sayang sama ayah? Ayah kenapa? Oh, sudah kasih duit. Duitnya buat apa? Oh, buat jajan. Oke, ya. Buat sanggup sekolah. Ya. Anak-anakku, saling sayang sama ibu, kita harus sayang sama ayah juga ya. Kita panggilkan. Oke, sahabat pendengar Radio Magelang FM, jangan kemana-mana ya. Kami dari TK Pertiwirjawinangun akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Walah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita gak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Ceria Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
1: Sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dari TK Pertiwi Rejo Winangun dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Oke anak-anak, sebagai bukti sayang kita kepada ayah juga, kita panggilkan teman kita ya, Mbak Queen, Mbak Nanda, Mbak Ara dan Mbak Alia, serta Mas Langit akan menyanyikan lagu Ayah Tempat Pulang. Yo.
2: Ini mau. Tapi kan kalau itu ya, itu

Iba. Terima kasih ya. Semangat. Iya. Iya ya. Oke. Yang selanjutnya kita panggilkan teman kita, Mas Dewa, Mbak Ainur dan Mbak Sakia akan menyanyikan lagu Wiwit Aku Isih Bayi. Oke. Okay.

0: anak-anak, siapa yang senang mendengarkan cerita? Oke, yuk kita dengarkan cerita dari Bu Flo dengan judul Legenda Gunung Tidar.
1: Asal-usul Gunung Tidar. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah yang sekarang bernama Magelang, Jawa Tengah, terdapat sebuah lembah yang indah. Lembah itu dikelilingi pepohonan hijau, sungai yang jernih, dan sawah yang luas. Namun, konon pada zaman dahulu, daerah itu dipercaya belum aman untuk ditinggali. Banyak orang merasa takut karena sering terjadi kejadian aneh. Angin bertiup kencang, pepohonan bergoyang, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. "Wah, mengapa tempat kita sering terdengar suara gemuruh?" tanya seorang anak bernama Bima kepada ibunya. "Ibu, jangan, ibu juga tidak tahu nak. Semoga suatu hari nanti tempat ini menjadi aman dan tentram," jawab ibunya sambil tersenyum. Suatu hari, datanglah seorang petapa bijaksana. Ia melihat penduduk yang hidup dalam ketakutan. Dengan hati yang baik, ia ingin membantu mereka agar dapat hidup dengan tenang. "Jangan takut saudara-saudaraku. Mari kita berdoa, saling membantu, dan menjaga alam sekitar kita," kata sang petapa. Penduduk pun mengikuti nasihatnya. Mereka bekerja bersama membersihkan lingkungan, menanam pohon, dan saling menolong. Akan tetapi, menurut cerita rakyat yang berkembang, masih ada kekuatan besar yang dipercaya mengganggu ketentraman daerah tersebut. Sang pertama kemudian memohon pertolongan kepada Tuhan agar daerah itu menjadi aman. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Dum, dum, dum. Tanah bergetar, pepohonan bergoyang dari kejauhan. Tampak sebuah gunung menjulang tinggi, pepohonan yang hijau. "Lihat, ada gunung," seru Bima sambil menunjuk ke arah kejauhan. Penduduk berkumpul memandang gunung itu dengan kekaguman. Konon, gunung tersebut kemudian dikenal dengan Gunung Tidar. Gunung ini menjadi salah satu tempat yang terkenal di kota Magelang. Sejak itu, penduduk semakin bersemangat membangun kehidupan yang damai. Mereka belajar tidak mudah menyerah, selalu bekerja dan menjaga alam agar indah. Bima pun berjanji kepada ibunya. "Ibu, aku akan menjaga pohon, tidak membuang sampah sembarangan, dan selalu membantu teman-teman." Ibu memeluk Bima dengan bahagia. "Anak baik, jika kita menjaga alam dan menyayangi sesama, lingkungan kita akan menjadi tempat yang nyaman." Sejak hari itu, Bima dan teman-temannya tumbuh menjadi anak yang rajin, baik hati, dan cinta lingkungan. Gunung Tidar pun tetap berdiri dengan gagah, seolah mengingat semua orang untuk selalu menjaga dan hidup dengan rukun.
0: Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, demikianlah kegiatan belajar dan menyanyi dari kami TK Pertiwi Rejo Winangun. Sampai bertemu di lain kesempatan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah. Yo, dadah.

Okay, baik. Itu dia adik-adikku yang ada di rumah dan di studio. Baru saja kita simak bersama program Ceria Mutiaraku yang diisi oleh TK Pertiwi 1 Rejo Winangun di Jalan Singosari, Paten Jurang, dengan asuhan Ibu Guru Nur Hayati dan Ibu Florencia. Oke, terima kasih adik-adik. Kalau pulang hati-hati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia ya. Baru saja kita simak bersama program Ceria Mutiaraku yang diisi oleh adik-adik yang luar biasa ya. Kali ini saya hadir Ayu Elma bersama sahabat semua di program Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua ya. List lagu dari tahun 90-an yang coba saya hadirkan membersamai sahabat di pagi yang luar biasa, di mana hari ini hari Selasa 13 Oktober 2026. Juga informasi terkini terup to date siap saya sampaikan untuk sahabat semua. Barangkali pagi hari ini sudah pukul 10 lebih 3 menit masih sibuk ngejalanin aktivitas ya, atau buat sahabat yang lagi on the way, lagi perjalanan, tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, sedikit pantun buat sahabat. Jalan-jalan ke kota Blitar, bisa dijawab cakep gitu ya. Singgah sebentar membeli jamu, kasih keluarga jangan ditukar, sebab merekalah tempat bertemu, berlabuh gitu ya. Dan satu pantun lagi buat sahabat sebelum kita mulai program Inspirasi Keluarga di pagi hari ini. Bunga melati harum mewangi, cakep gitu ya. Tumbuh indah di tepi halaman. Mari sayangi keluarga sepenuh hati agar rumah penuh kedamaian. Oke, yang pasti buat keluarga di Magelang, keluarga Indonesia, selamat pagi. Tetap semangat bertumbuh, menebar kebaikan, menebar kedamaian, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga pantun sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa kebahagiaan keluarga tidak selalu dibangun dengan harta yang melimpah, tetapi juga dengan kasih sayang, kesabaran, dan hati yang saling menguatkan. Sampai purna pukul 12 ya, saya Ayu Al bakal siap membersamai sahabat semua di program Inspirasi Keluarga. Dan sahabat, suasana pagi menjelang siang ini semakin hangat, apalagi ditambah lagu-lagu di era tahun 90-an yang lagu kenangan buat sahabat semua. Ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar rangkaian nada, dan ini menjadi saksi perjalanan hidup, mengingatkan kita pada masa muda, cinta pertama, perjuangan, persahabatan, bahkan kenangan bersama orang-orang yang kini mungkin sudah tidak berada di dekat kita lagi, ya gak sih? Dan kenangan bukan untuk membuat kita hidup di masa lalu, di mana kenangan hadir agar kita lebih menghargai perjalanan yang kita lalui dan lebih mensyukuri orang-orang yang masih bersama kita hari ini. Nah, sahabat, semoga lagu yang bakal saya hadirkan nanti bisa mengingatkan kepada orang-orang yang telah bersama-sama kita menemani perjalanan hidup kita, yang pernah berlabuh untuk cinta kita, teman atau teman yang dekat yang pernah mengisi hari-hari kita, baik itu menorehkan rasa bahagia, rasa sedih, dan sebagainya ya. Jangan kemana-mana, don't go anywhere. Sampai purna pukul 12 saya tetap bakal setia di sini di Inspirasi Keluarga. Jangan kemana-mana, segenap sejumlah info terupdate terkini dari seluruh penjuru tanah air, juga dari mancanegara, siap saya hadirkan untuk sahabat semua. Kita awali lewat lagu lawas koleksi Anggun Cipta Sasmi dengan Bujuko. Buat Anda yang punya pasangan, ini dipersembahkan untuk suami, istri, atau bujo tercinta ya. Bojoko Anggun Cipta Sasmi bakal mengawali di program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga.
1: 23 lepas dari pukul 10 saat waktu di studio Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di Inspirasi Keluarga. Sahabat, saya bakal bacain yang udah kirim WA, ada Bu Riona di Dudan. Selamat pagi Inspirasi Keluarga, Mbak Ayu El, Bu Riona di Dudan, request lagu Diam Bukan Tak Cinta dari Pance Pondak. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariana, Bu Nani, Bu Sadua, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, Bu Haryani, Bu Widuri di Jakarta, dan semuanya buat Mbak Ayu El, matugas ya, tetap semangat, sukses selalu, lancar rezekinya, amin. Wih, ini Bu Endang kayaknya lagi pak-pik-pik, lagi masak nih. Selalu berdua sama Bapak ya Bu Endang ya. Sehat selalu, bahagia selalu, berkah melimpah, rezeki barokah ya Bu Endang yang baik hati. Halo, selamat pagi buat Lembayung Sutra. Selamat siang di Inspirasi Keluarga. Mohon lagu Birunya Rindu Kure Angelina ya. Salamnya untuk Mbak Susi, Mbak Nadine, Mbak Tuti Arianti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Prianto, semuanya aja amat siang. Buat yang lagi tugas tetap sehat, semangat sampai tuntas Depok Candi Sari Secang Lembayung Sutra. Oke. Okay. Oh ya, sahabat pendengar, nanti ya Mbak Mila request grinding Gerimis Mengundang di Malaysia ya. Sahabat pendengar, Kementerian Pertahanan Kemhan RI membantah kabar Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 12 unit drone Bayraktar Kizilelma dari Turki. Bantahan ini menyusul kabar di media sosial X yang menyebut Indonesia menjadi pelanggan ekspor pertama drone tersebut. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa informasi mengenai pembelian 12 unit drone Bayraktar Kizilelma oleh Indonesia adalah tidak benar. Dan ini disampaikan oleh Sekjen Kemenhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait saat dihubungi pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Jenderal Bintang 1 itu memastikan belum ada penandatanganan kontrak pengadaan maupun komitmen pembelian untuk Bayraktar Kizilelma. Seperti itu ya. Namun, kendati demikian, Riko menyebut pemerintah terus secara aktif menjajaki kerjasama teknologi pertahanan dengan berbagai negara termasuk Turki. Namun, khusus untuk Kizilelma, statusnya masih sebatas penjajakan dan diskusi awal. Riko menekankan setiap rencana modernisasi alutsista TNI selalu berjalan sesuai mekanisme perencanaan, kajian kebutuhan operasional, dan prosedur pengadaan yang berlaku. Adapun kabar pembelian pertama kali disampaikan oleh akun X at The Defense Agency. Akun ini menyebut kerjasama pertahanan Turki dan Indonesia semakin luas termasuk dalam pengadaan platform udara tempur generasi baru. Dengan perjanjian yang ditandatangani antara Baykar dan PT Republik Aerodirgantara dari Indonesia, Indonesia menjadi pelanggan ekspor pertama Bayraktar Kizilelma. Dalam rencana pengadaan tahap awal, Indonesia disebut akan menerima 12 unit Kizilelma. Itu ditulis di akun X tadi ya. Nah, jumlah ini berpotensi bertambah melalui opsi pembelian unit tambahan. Selain itu, Indonesia bakal menyediakan 48 unit pesawat tempur nasional KAAN berdasarkan kontrak mengikat yang ditandatangani dengan Tosya. Seperti itu. Kita tunggu kabar selanjutnya ya sahabat. Yang pasti, sebagai warga Indonesia kita tetap NKRI harga mati, mendukung persatuan dan kesatuan, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia apapun yang terjadi, seperti itu ya. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El, tentunya di program Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Ya, hidup, berbicara tentang hidup ya. Hidup ini terjadi ketika kita beraksi pada suatu hal yang sebenarnya sederhana. Sesuatu yang baik bisa menjadi buruk bagi hidup kita, dan sesuatu yang buruk bisa memberikan yang hal baik bagi diri kita. Hasil akhirnya tergantung dari bagaimana Anda menyikapi keadaan dari suatu kejadian yang terjadi pada diri kita. Maka jangan heran ketika kita mengetahui ada orang yang tetap bahagia meski dirundung banyak masalah. Mungkin kita harus belajar bagaimana caranya menyikapi secara positif pada masalah yang negatif. Dimana kata Lawhorst, kehidupan ini adalah 10% apa yang terjadi pada kamu dan 90% adalah bagaimana kamu meresponnya. Oke? Okay? Terima kasih ada Grimis Mengundang yang udah di request sama Mbak Mila di Malaysia. Dan Diam Bukan Tak Cinta yang udah di request sama Buriono di Dudan. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

0: Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Ayo menabung di Bank Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang.
2: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Eh, wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan mendok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang mendok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga.
1: Empat berlalu dari pukul 10 pagi. Masih saya Ayu Arang, selalu setia membersamai sahabat semua di Inspirasi Keluarga, Inspirasi kita semua. Apa kabarnya Anda pagi hari ini yang masih asyik dengan segala rutinitas, yang tetap semangat menjalankan aktivitas, atau barangkali ada sahabat yang hari ini lagi gak enak hati, gelisah, galau, banyak yang dipikirin. Empaskan terlebih dahulu, semoga minta sama Allah digantikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang luar biasa ya. Yang lagi gak punya duit, mohon diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ada yang transfer gitu ya Pak Kolosebo ya. Aduh, belum-belum lagi ngebayangin aja udah bahagia nih. Karena kabar baik tuh insya Allah dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kita yakin optimis ya Pak Kolosebo ya, ya gak sih? Oke, okay, sahabat. Berikut ini saya bakal hadirkan ikut musim kering di dompet, betul, nyindir deh. Ada untuk kali ini tentang sio ya. Sio, ada 3 sio yang banyak ditemukan terkaya di dunia. Disclaimer, kalau saya menghadirkan peruntungan, jangan terlalu diyakini, karena nasib Anda ini tergantung pada usaha Anda, bukan karena ramalan atau prediksi. Ini hanya sekedar hiburan saja ya. Disclaimer, ini sekedar hiburan yang saya sampaikan ya. Siapa sih yang tidak ingin memiliki kehidupan dengan kondisi finansial melimpah? Pasti semua ingin mendambakan hal seperti itu. Apalagi yang menjadi tulang punggung ya. Tulang punggung tidak mengaung-ngaung, tulang punggung itu diem aja ya. Apalagi apa ya, tulang punggung, tulang tulung, susah gak sih? Siapa sih yang tidak ingin memiliki kehidupan dengan kondisi finansial melimpah? Menurut sebuah studi, waktu kelahiran ternyata disebut memiliki kaitan dengan peluang seseorang mencapai kekayaan yang luar biasa. Nah, studi ini dilakukan di Nebula, platform yang bergerak di bidang wawasan spiritual dan pembacaan psikis, menganalisa tanggal lahir 200 orang terkaya di dunia berdasarkan Bloomberg Billionaires Index ya. Dan hasil analisis tersebut menunjukkan adanya pola tertentu berdasarkan astrologi, di mana termasuk astrologi Cina dari 12 sio, orang yang terlahir pada tahun naga menjadi kelompok yang paling banyak ditemukan dari dalam 200 orang terkaya di dunia. Dan selain naga, orang yang lahir pada tahun kerbo dan macan juga disebut memiliki keterwakilan cukup besar di antara kelompok miliarder tersebut. Nah, sio naga ini paling banyak ditemukan di kalangan miliarder nih. Dimana menurut studi Nebula, seperti dilansir di Your Tango pada Rabu 7 Oktober 2026, sio naga ini menjadi sio yang paling dominan di antara 200 orang terkaya di dunia. Mereka yang lahir pada tahun 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 termasuk dalam kelompok sio naga ya. Nah, studi tersebut mengaitkan keberuntungan finansial sio naga dengan posisi Jupiter dalam astrologi barat, di mana orang yang lahir di bawah sio ini disebut memiliki Jupiter di Taurus atau Gemini. Dalam astrologi, Jupiter kerap dikaitkan dengan kekayaan, kemakmuran, dan kesuksesan. Sementara itu, posisi Jupiter di Taurus atau Gemini disebut berkaitan dengan kelimpahan. Selain itu, sio naga dinilai memiliki kemampuan komunikasi dan jiwa kepemimpinan yang kuat. Karakter tersebut dianggap dapat mendukung seseorang dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Nah, beberapa miliarder yang lahir pada tahun naga antara lain salah satunya adalah pendiri Uber, Traffic Kalanex, pendiri Twitter Jack Dorsey, serta pengusaha Italia Giovanni Ferrero ya. Sio kerbau juga memiliki keterwakilan cukup besar dalam 200 orang terkaya di dunia. Tahun kelahiran yang termasuk sio kerbau antara lain tahun 1925, 1937, 1949, 1961, 1973 aku gitu ya, 1985, 1997, 2009, dan 2021. di mana nebula ini mengaitkan kelompok ini dengan posisi Jupiter di Aquarius atau Capricorn. Posisi tersebut dalam astrologi disebut berhubungan dengan kelimpahan yang diperoleh melalui motivasi, ambisi, dan kemampuan mengembangkan diri. Jupiter di Capricorn juga dianggap berkaitan dengan ambisi dan disiplin, di mana dua karakter tersebut dinilai menjadi kemampuan penting untuk mencapai kesuksesan finansial. Nah, terlepas dari tersebut, keyakinan nasib Anda itu sebenarnya tidak tergantung dengan prediksi ramalan dan sio, tapi tergantung pada usaha dan doa Anda ya. Sekali lagi disclaimer, jangan ada yang protes ya. Apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar hiburan semata, seperti itu ya. Oke, berinya rinduku, Ria Angelina yang bakal saya hadirkan, disusul sebuah lagu koleksi Panjaitan Bersaudara Gereja Tua yang udah direquest sama Pak Kolosebo di Surabaya. Buat sahabat semua yang selalu setia bareng saya Ayu El di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java.

0: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Baik sahabat pendengar, saya bakal hadirkan perkembangan harga barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang per hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Kita awali dengan, ini dipantau langsung dari 3 pasar tradisional di Kota Magelang ya, dari Pasar Jowinangun, Pasar Kebonpolo, dan Pasar Gotong Royong. Kita awali dengan harga beras. Harga beras premium untuk Sania, di Jowinangun ada pada kisaran 15.200 rupiah per kilogram, di Kebonpolo 14.800 rupiah per kilo, dan Pasar Gotong Royong. Kita awali dengan harga beras. Harga beras premium untuk Sania, di Rejowinangun ada pada kisaran 15.200

per kilogram, C4 ada pada kisaran Rp14.000 per kilogram di Rejo Winangun dan Gotong Royong, di Kebonpolo Rp13.500 per kilogram. Beras SPHP ada pada kisaran Rp12.500 per kilogram, sementara di Rejo Winangun Rp12.000 per kilogram. Kemudian untuk gula pasir kristal putih kualitas medium ada pada kisaran Rp17.500 per kilogram di Rejo Winangun dan Kebonpolo. Gotong Royong ada pada kisaran Rp17.000 per kilogram. Gula kemasan Gulaku ada pada kisaran Rp18.500 per kilogram di Rejo Winangun, Rp18.000 per kilogram di Kebonpolo dan Gotong Royong. Untuk minyak goreng curah tanpa merek Rp21.000 per kilogram di Rejo Winangun dan Gotong Royong, Kebonpolo Rp20.000 per kilogram. Untuk minyak goreng minyak premium kemasan botol Rp22.000 per liter di Rejo Winangun, Rp21.000 per liter di Kebonpolo dan Gotong Royong. Sementara untuk harga minyak kita ada pada kisaran Rp15.700 per liter. Harga daging sahabat, daging paha depan di Rejo Winangun dan di Gotong Royong ada pada kisaran Rp130.000 per kilogram. Di Kebonpolo Rp135.000 per kilogram. Daging paha belakang Rp135.000 per kilogram di Rejo Winangun dan Gotong Royong. Di Kebonpolo Rp140.000 per kilogram. Untuk tetelan, tetelan ada pada kisaran Rp80.000 per kilogram. Sandung lamur Rp100.000 per kilogram. Daging ayam ras Rp41.000 per kilogram Rejo Winangun, Rp40.000 per kilogram di Kebonpolo dan Gotong Royong. Sementara untuk ayam kampung per ekor ada pada kisaran Rp90.000 per ekor di Rejo Winangun, Rp100.000 per ekor di Kebonpolo, dan Rp95.000 per ekor di Gotong Royong. Untuk telur ayam ras ada pada kisaran Rp24.000 per kilogram di ketiga pasar. Untuk ayam kampung, telur ayam kampung per 17 butir Rp42.500 di Rejo Winangun dan Kebonpolo. Di Gotong Royong ada pada kisaran Rp43.350. Oke, sementara selamat pagi buat Mbak Irna Duya. Assalamualaikum, selamat pagi siang Mbak Ayu. Salam buat Mbak Nadine, Jeng Titi, Bunda Eti, Bu Saduo. Buat Mbak Ning, Jamu, tetap semangat Pak Iwan, Pak Herman. Kemudian Mbak Murni, Bu Riono, Bu Tami, Bu Nani, Bu Asna, Pak Priyo Maesti, Mbak Sarjia, Mbak Nana Salon, Mbak Arti Maman, Mbak Maya, Buit Mama Vega, dan grup My Family. Semuanya aja ya. Buat penyiarnya, tetap diberikan rezeki yang berlimpah barokah. Amin.

Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. 10 menit berlalu dari pukul 11 saat waktu di studio. Sahabat, harga pangan terpantau naik drastis pada Selasa 13 Oktober 2026 seperti cabai merah keriting dan komoditas lainnya. Ini untuk berlaku di skala nasional ya. Kalau di Kota Magelang sendiri relatif meskipun sudah tinggi tapi relatif di bawah harga yang kita sampaikan. Di mana harga cabai merah keriting pada akhir pekan per Jumat 9 Oktober 2026 masih berada di kisaran Rp87.100 per kilogram. Tetapi kini naik ke Rp155.400 per kilogram. Wow. Sama halnya dengan cabai rawit merah yang naik dari Rp101.850 ke Rp112.500 per kilogram. Pun demikian, pantauan informasi atau pantauan pusat informasi harga pangan strategis PIHPS nasional menunjukkan harga cabai rawit hijau turun dari Rp76.500 per kilogram pada akhir pekan lalu ke Rp65.450 per kilogram. Namun cabai merah besar naik dari Rp68.000 ke Rp71.700 per kilogram. Selain itu, bawang merah naik dari Rp36.650 ke Rp46.250 per kilogram. Dan bawang putih naik dari Rp37.900 ke Rp41.300 per kilogram. Sementara komoditas pangan jenis protein daging sapi naik tipis dari Rp153.400 ke Rp155.450 per kilogram. Lalu daging ayam juga naik dari Rp42.550 ke Rp47.950 per kilogram. Sementara itu telur ayam naik dari Rp29.350 ke Rp32.700 per kilogram. Tapi beda ya, disclaimer, beda harganya dengan di Kota Magelang yang masih jauh di bawahnya ya. Lalu komoditas lainnya seperti minyak dan gula, kenaikan harga juga berlaku. Untuk minyak goreng jenis curah naik dari harga Rp19.650 per kilogram ke Rp22.450 per kilogram. Sementara gula pasir lokal naik dari harga Rp19.150 ke Rp20.600 per kilogram. Nah, kalau dirinci udah ya, tadi udah tak sampein ya, terlalu panjang gitu ya. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Nanti saya juga bakal sampaikan perkembangan harga barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Ini dipantau dari 3 pasar tradisional, dari Pasar Rejo Winangun, Pasar Kebon Polo, dan Pasar Gotong Royong. Meskipun untuk masyarakat Kota Magelang harganya tinggi, tapi masih jauh di bawah harga nasional ya. Okay, ada Marina Elshera yang udah di request sama Mbak Erna Dwi, yang kusayang pandai berdusta, dan dunia ini panggung sandiwara. Ya, panggung sandiwara Ahmad Albar. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Baik sahabat, kembali saya bakal hadirkan perkembangan harga barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Dipantau langsung dari Pasar Rejo Winangun, Pasar Kebon Polo, dan Pasar Gotong Royong. Saat ini yang bakal saya hadirkan untuk harga susu. Susu kental manis merek Frisian Flag kemasan 370 gram. Di Rejo Winangun dan Gotong Royong ada pada kisaran Rp12.700, di Kebon Polo Rp12.500. Susu bubuk Denko kemasan 400 gram, Rp46.900 di Rejo Winangun, Rp47.000 di Kebon Polo dan Gotong Royong. Sementara susu bubuk Balita SGM kemasan 400 gram, Rp43.500 di Rejo Winangun, Rp43.000 di Kebon Polo, dan Rp44.200 di Gotong Royong. Untuk tepung terigu merek Bogasa di Segitiga Biru, ada pada kisaran Rp12.500 di Rejo Winangun, dan Gotong Royong di Kebon Polo Rp12.000 per kilogram. Kacang kedelai eks impor ada pada kisaran Rp10.000 per kilogram di Rejo Winangun, Rp11.500 di Kebon Polo dan Gotong Royong. Harga tempe Rp11.000 per kilogram di Rejo Winangun, Rp12.000 per kilogram di Kebon Polo, Rp11.500 per kilogram di Gotong Royong. Untuk harga cabe merah besar biasa atau teropong ada pada kisaran Rp60.000 per kilogram Rejo Winangun, Rp62.000 per kilogram di Kebon Polo dan Gotong Royong. Ini mengalami kenaikan sebesar 12,50%. Cabai merah besar keriting ada pada kisaran Rp60.000 di Rejo Winangun, Rp63.000 di Kebon Polo dan Gotong Royong, turun sebesar 3,76%. Untuk cabai rawit merah Rp66.000 per kilogram di Rejo Winangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp65.000 per kilogram, turun sebesar 9,14%. Cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram di Rejo Winangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp55.000 per kilogram. Ini turun sebesar 9,68%. Sementara untuk bawang merah Rp31.000 per kilogram di Rejo Winangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp33.000 per kilogram. Bawang putih, bawang cincau Rp32.000 di Rejo Winangun, Rp33.000 di Kebon Polo dan Gotong Royong. Bawang kating Rp38.000 per kilogram di Rejo Winangun dan Kebon Polo, Gotong Royong Rp39.000 per kilogram. Bawang bombay Rp30.000 per kilogram di Rejo Winangun, Rp33.000 per kilogram di Kebon Polo, Rp32.000 per kilogram di Gotong Royong. Ikan laut kembung Rp40.000 per kilogram, ikan asin teri Rp44.000 Rejo Winangun, Rp42.000 di Kebon Polo, dan Rp43.000 di Gotong Royong. Sementara ikan bandeng Rp38.000 Rejo Winangun, Rp36.000 di Kebon Polo dan Gotong Royong. Ikan tongkol Rp38.000 Rejo Winangun, Rp35.000 di Kebon Polo dan Gotong Royong. Kemudian untuk garam beriodium Rp9.000 per kilogram di Rejo Winangun dan Gotong Royong, Kebon Polo Rp9.500 per kilogram. Garam beriodium jenis halus ada pada kisaran Rp10.000 per kilogram. Sementara untuk indomie ayam bawang Rp3.000 per bungkus di ketiga pasar. Kacang tanah Rp38.000 per kilogram di Rejo Winangun, Gotong Royong, di Kebon Polo Rp35.000 per kilogram. Kacang hijau Rp30.000 per kilogram Rejo Winangun, Rp27.000 di Kebon Polo dan Gotong Royong. Sementara ketela pohon Rp5.000 per kilogram. Jeruk lokal Rp23.000 per kilogram. Pisang Ambon ada pada kisaran Rp17.000 per kilogram di Rejo Winangun dan Gotong Royong. Kebon Polo Rp15.000 per kilogram. Udang basah Rp64.000 per kilogram Rejo Winangun, Rp60.000 di Kebon Polo dan Gotong Royong. Tahu putih Rp12.000 per kilogram. Tomat Rp5.000 di Rejo Winangun, Rp7.000 di Kebon Polo, dan Rp6.000 per kilogram di Gotong Royong. Ketimun Rp7.000 per kilogram di Rejo Winangun dan Gotong Royong. Kebon Polo Rp8.000 per kilogram. Sawi hijau Rp6.000 per kilogram. Kangkung Rp4.000 per kilogram. Kemudian untuk kacang panjang Rp7.000 per kilogram. Kentang Rp16.000 per kilogram. Kemudian jagung pipilan Rp7.000 per kilogram.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Tiara Iman.
1: Tiara Iman.
2: Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200.

0: dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Inspirasi keluarga.
1: Inspirasi keluarga.
2: Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Ayu El yang masih selalu setia membersamai sahabat sampai pernah pukul 12, tinggal beberapa saat lagi ya. Dan yang pasti, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya ya. Sahabat, pemerintah Singapura memberikan subsidi biaya berobat bagi warganya yang mengalami kesehatan, yang mengalami masalah kesehatan akibat kabut asap lintas batas Transboundary Haze pada 11 Oktober 2026. Kebijakan ini berlaku per 12 Oktober 2026 bagi warga Singapura yang berobat di poliklinik atau klinik dokter umum yang bekerja sama dengan Public Health Preparedness Clinic atau PHPC Scheme. Dan sahabat, Menteri Kesehatan Ong Ye Kung mengatakan kebijakan ini diterapkan melihat makin buruknya kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Dan apalagi Kementerian Kesehatan Singapura juga melihat peningkatan jumlah orang yang mengunjungi unit gawat darurat rumah sakit dan poliklinik untuk masalah pernafasan. Ong di sela acara komunitas di Bukit Canberra, dikutip dari The Straits Times, menyampaikan bahwa bukan hanya karena kabut asap, tetapi juga karena musim kabut asap tahun ini bertepatan dengan musim influenza A dan saling memperburuk. Warga Singapura berobat akibat kabut asap di poliklinik akan membayar lebih dari 10 SGD atau sekitar Rp139.000 di bawah kebijakan HES Subsidy Scheme. Lalu anak-anak berusia di bawah 18 tahun, warga lanjut usia di atas 65 tahun, dan pemegang kartu biru dan orange skema bantuan kesehatan masyarakat serta kartu pembebasan biaya medis tidak akan membayar lebih dari 10 SGD saat berobat di PHPC ya. Sementara itu, para lansia generasi perintis dan generasi merdeka bila berobat karena mengalami masalah kesehatan akibat kabut asap bakal membayar maksimal 5 SGD atau sekitar Rp69.000. Sedangkan warga yang masuk dalam daftar bantuan publik bakal mendapatkan subsidi penuh saat berobat di poliklinik maupun PHPC yang berpartisipasi. Di mana kondisi medis yang memenuhi syarat untuk tarif bersubsidi adalah rinitis alergi, asma, bronkit, konjungtivitas, penyakit paru obstruktif kronis, infeksi saluran pernafasan atas, dan komplikasi yang timbul dari penyakit-penyakit tersebut. Orang mengatakan bahwa ada 1.370 klinik dalam skema PHPC dan hampir 1.000 telah merespon positif terhadap pengumuman tersebut. Oke, 45 lepas dari pukul 11 saat waktu di studio, itu artinya saya harus undur diri dari hadapan sahabat semua. Terima kasih untuk kebersamaannya dan semangat berkarya. Semoga kita semua hari ini selalu dimudahkan urusannya, dilancarkan pekerjaannya, dilimpah-limpahkan rezekinya, dan diberikan kesehatan yang prima ya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Ayu El undur diri dari hadapan sahabat semua. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam.

0: 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
2: Ingat kan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi

107,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendengar? Selamat siang semuanya. Seneng banget rasanya siang hari ini Mita bisa kembali hadir di sajian musik spesial lagu-lagu campur sari sampai jam 1 nanti. Bagaimana? Sudah siap untuk menikmatinya? Baiklah kalau begitu, langsung saja persembahan pertama ada Dimas Tejo, seorang penyanyi berasal dari Yogyakarta. Dan lagu yang bakal dibawakannya adalah lagu yang berjudul Bangun Tresno.

ataupun yang lagi sibuk kerja, semoga selalu semangat ya dalam beraktivitas. Siang ini Mita masih terus sajikan untuk Anda di sajian musik spesial lagu-lagu campur sari sampai jam 1 nanti. Lagu berikutnya masih dari Dimas Tejo yang berjudul Teteseng Waspoku. Lagu ini menggambarkan suasana malam ya, ketika sang tokoh mengantarkan kekasihnya yang hendak pamit pulang ke kota aslinya. Nah, kesedihan yang begitu mendalam, istilahnya ada waspo atau eluh dalam bahasa Jawa, berarti air mata. Penggalan lirik tersebut menggambarkan air mata yang menetes di pipi tanpa disadari karena menahan rasa sedih dan juga sepi yang luar biasa setelah ditinggal pergi kekasih hatinya. Dan untuk stasiun Tugu sendiri ini sebagai saksi begitu ya. Stasiun Tugu di Yogyakarta menjadi latar tempat sekaligus saksi bisu pertemuan pertama sekaligus perpisahan mereka. Ini dia Dimas Tejo dengan Teteseng Waspo.

0: Guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

lagu-lagu campur sari masih Mita hadirkan untuk Anda di sajian musik spesial lagu campur sari sampai jam 1 tentu dari Radio Magelang FM. Dan sekarang kita akan ketemu bareng Cak Dikin, penyanyi yang berasal dari Jawa Timur. Kali ini akan membawakan lagu yang berjudul Gempa Bumi. Lagu Gempa Bumi ini berisi pesan moral, pengingat dan renungan tentang peristiwa bencana alam gempa bumi serta pentingnya selalu ingat kepada Tuhan.

0: yang lalu lagu Mendem Wedoan yang dibawakan oleh Cak Dikin sangat-sangat terkenal ya sahabat pendengar ya. Mendem Wedoan adalah istilah bahasa Jawa yang secara harfiah berarti gila, mabuk atau sangat terobsesi pada perempuan. Lagu Campur Sari satu ini banyak dibawakan oleh penyanyi-penyanyi muda sekarang ini ya. Nah, sementara untuk inti cerita dari lagu Mendem Wedoan ini adalah keinginan sang anak meminta kepada ibunya agar segera dinikahkan karena dia sedang mendem wedoan atau tidak bisa tidur dan sangat tergila-gila pada seorang wanita. Sementara ibunya menasehati bahwa berumah tangga tidak semudah itu. Menikah butuh persiapan dan pekerjaan mapan, bukan sekadar menuruti hawa nafsu dan atau rasa suka saja. Sementara yang akhirnya si anak mengerti dan setuju untuk bekerja dulu, mengumpulkan modal menikah, dan sang ibu mendoakan kelancarannya. Langsung saja kita simak Mendem Wedoan bersama Cak Dikin di SMS Sajian Musik Spesial.
1: Baik.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping. Seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan paduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Sobat Radio Magelang FM, bersama saya Mita. Sajian musik spesial lagu-lagu campur sari masih bisa Anda nikmati sampai jam 1 nanti. Ya, sahabat pendengar, siapa sih yang gak kenal dengan Nurhana, penyanyi campur sari satu ini? Memiliki suara khas yang melengking tinggi gitu ya. Lagu yang bakal Nurhana bawakan kali ini adalah lagu yang berduet bersama Mantos. Lagunya adalah lagu Sengit. Lagu ini mengisahkan tentang problematika kehidupan dan pertengkaran sehari-hari antara pasangan suami dan istri. Sengit sendiri dalam bahasa Jawa berarti kesal, benci, atau jengkel. Nah, lagu ini juga berbentuk dialog atau percakapan sindir-menyindir antara suami dan istri. Sang istri meluapkan kekesalannya karena suaminya sering marah-marah, sementara sang suami membela diri bahwa ia sudah bekerja keras dan memenuhi kebutuhan rumah tangga serta menuruti permintaan istri. Dan tentu saja lagu ini memiliki pesan moral, yaitu bagaimana masalah-masalah kecil dalam rumah tangga yang dipendam terlalu lama dapat memicu konflik yang lebih besar jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Ini dia Nurhana dan Mantos dengan Sengit.

masih menemani kesibukan sahabat pendengar siang hari ini. Sampai jam 1 nanti dari 103,5 Magelang FM, dan Mita juga masih terus ya menjadi teman terbaik Anda. Lagu selanjutnya masih dari Nurhana yang kali ini bakal bawakan lagu yang berjudul Sentir Lengopotro. Lagu ini ciptaan dari almarhum Didi Kempot yang bercerita tentang cinta yang bertepuk

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan.

0: Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
1: Hoax, sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya, menggerus harkat martabat manusia. Kemudian, menciderai rasa kemanusiaan. Di antaranya, mengancam hak hidup. Penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup. Merusak ekonomi, merusak demokrasi, merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.

simak bersama sobat pendengar di SMS Sajian Musik spesial lagu-lagu campur sari sampai jam 1 nanti. Nah, sekarang kita akan ketemu dengan penyanyi yang cukup unik juga lagu-lagunya ya, Sony Joss. Lagu yang bakal ia bawakan adalah Wong Deso. Lagu bergenre dangdut campur sari ini yang berbahasa Jawa juga pastinya menceritakan tentang keraguan dan perasaan rendah diri seorang pemuda desa yang mencintai seorang gadis kota dari keluarga berada. Ini dia Sony Joss dengan Wong Deso.

Lakukan yang terbaik apapun kerjaan Anda ya. Semoga berkah barokah. Amin. Dan Mita masih terus sajikan untuk Anda lagu-lagu campur sari sampai tuntas-tas nanti jam 1 siang. Oke, masih dari Sony Joss, kali ini akan hadir dengan Madiun Ngawi. Lagu yang diciptakan oleh penyanyi asal Jawa Timur Probolinggo Sony Joss ini saat ini banyak banget ya yang sering dipopulerkan kembali oleh beberapa penyanyi dangdut dan campur sari seperti Denny Caknan, Happy Asmara, dan Yeni Inka. Ini dia penyanyi aslinya, Madiun Ngawi dari Sony Joss.

0: 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
2: Ingat, Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

sebentar sampai tuntas nanti jam 1, lagu-lagu campur sari di sajian musik spesial bersama Mita. Oke, lagu selanjutnya kita akan ketemu dengan penyanyi campur sari yang bernama Ami DS. Lagu yang bakal ia bawakan kali ini adalah lagu dengan judul Untet. Dan kali ini Ami DS berkolaborasi dengan Edi Laras. Lagu Entet ini beradaptasi dari kisah legenda atau cerita rakyat Jawa berasal dari daerah Magetan, Jawa Timur, mengenai pelarian serta penyamaran Raden Panji Asmarabangun dari Kerajaan Jenggolo. Sementara karakter penyamaran nih, Raden Panji menyamar sebagai tokoh petani sederhana yang bernama Entet atau Entit, yang sangat terampil bertani sehingga apa saja yang ia tanam selalu tumbuh subur. Lagu ini berisi dialog atau balas pantun romantis dan jenaka antara Entet dan ragil kuning di ladang tani saat membicarakan tanaman seperti padi, jagung, hingga mentimun. Gak pakai lama, ini dia Edi Laras bersama Ami DS dengan

0: Rakyat aku nyepul kok kowe rakil kuning, rakil kuning. Kowe kok rakyat ketok yang ngendi to cahayu? Aku rindu lo cah manis, cah manis.
1: Sing nantur pari kuwi sapa ndek?
0: Rakil kuning, kuwi sing nantur aku nyayu. Kowe arep mo? Yen arep main ape? Yo kon yen gelem karo aku ningan main aku.
1: Kemang kemang entek, aku mung takon wae kok. Entek.
0: Waduh, mateng aku. Rangil kuning, kowe yen nyeluk-nyeluk jenengku, rasane atiku mak nyus. Mak nyus. Anyo nying. Koyo wong enok mununtan kae lho.

Kali ini lagu yang bakal ia bawakan adalah Layeh-layeh, pena tenang. Lagu ini menceritakan tentang realita hidup seorang pengangguran. Ya, menceritakan seseorang yang tidak mendapat pekerjaan, ora ketuman gawean, lalu hanya duduk termenung di teras, tengak-tenguk ning emperan, dan bersantai-santai atau layeh-layeh pena tenang, padahal perut lapar keroncongan. Dan gak terasa lagu dari Ami DS dengan Layeh-layeh pena tenang sebagai lagu pamungkas di kebersamaan kita siang hari ini. Terima kasih kebersamaannya, salam sehat, salam sayang Mita untuk Anda dan orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hujan alami itu baru akan hadir di Kalimantan Selatan ini pada pertengahan November atau dasarian kedua.
2: Untuk mendukung pengembangan budidaya, meningkatkan nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan karhutla di Hutan Lindung Liang Anggang di Banjarbaru. Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Sementara kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian yang cukup panjang. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan karhutla di Hutan Lindung Liang Anggang Banjarbaru. Menhut mengatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan karhutla

0: lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Meski jumlah titik panas atau hotspot di Kalsel tercatat paling rendah dibanding wilayah Kalimantan lainnya, ancaman kebakaran dinilai belum sepenuhnya berakhir. Hal itu disampaikan Raja Juli Antoni saat meninjau penanganan karhutla di kawasan hutan lindung Liang Anggang Banjarbaru. Ia mengapresiasi upaya pengendalian karhutla di Kalsel yang menunjukkan perkembangan positif. Namun seluruh pihak diminta tetap waspada karena hujan alami diperkirakan baru turun pada dasarian ke-2 November.
1: Luar biasa sekali. Dan per hari ini tercatat, alhamdulillah, Kalimantan Selatan angka hotspotnya terbaik di Kalimantan. Kita masih punya tantangan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Namun hal itu tidak membuat kita terlena, Pak Gub, karena seperti yang disampaikan oleh BMKG, hujan alami itu baru akan hadir di Kalimantan Selatan ini pada pertengahan November atau dasarian kedua November. Oleh karena itu masih ada sekitar satu bulan lagi, ya, di mana saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Polda, Pak Pangdam, dengan Manggala Agni, dengan relawan semua, ya, untuk tetap waspada.
0: Sementara itu Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin menyebut penurunan hotspot tidak lepas dari kerja keras seluruh unsur yang terlibat dalam pemadaman, termasuk dukungan pihak swasta dan para relawan. Muhyiddin berharap sinergi lintas sektor terus dipertahankan agar kondisi karhutla di Kalsel tetap terkendali hingga hujan alami mulai turun.
2: Ini datang kembali yang sekian kalinya. Hanya Menteri sering kesini datang. Ya, ini sekian kalinya datang ke Kalimantan Selatan untuk meninjau. Kita hari ini meninjau di sekitar hutan lindung karhutla yang dipimpin oleh Ibu Ayah di Dinas Kehutanan, dan kami hari ini datang bersama Prof. Binda lengkap. Tadi kami habis makan bersama sama Menteri di posko. Jadi hari ini posko itu yang menyiapkan makanan-makanan para yang ada di lawan yang merupakan.
0: Saat ini fokus penanganan karhutla di Kalimantan Selatan diprioritaskan pada wilayah Ring 1 yang berada di sekitar kawasan Bandara Internasional Samsudinor, meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, serta Barito Kuala.

0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Bening Lobster melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Satgas ini menargetkan memutus jaringan penyelundupan benih-bening lobster yang selama ini mengancam potensi sumber daya perikanan. Alfred Suter yang menyampaikan informasinya.
1: Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Bening Lobster atau Satgas P2BBL melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman mengatakan pembentukan Satgas ini bertujuan memperkuat penegakan hukum dan memutus jaringan penyelundupan benih-bening lobster dari Indonesia. Dudung menyebut potensi benih-bening lobster Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun. Namun potensi tersebut menghadapi ancaman penyelundupan oleh jaringan terorganisasi yang melibatkan penangkap, pengepul, tempat penampungan hingga pengangkutan melalui jalur darat, laut, dan udara.
2: Ini perlu dikelola secara terukur untuk mendukung pengembangan budidaya, meningkatkan nilai tambah dan berkembang.

0: ekonomi nasional.
1: Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan penyelundupan benih-bening lobster merupakan persoalan lama yang belum tuntas. Ia menyebut pemerintah telah melakukan uji coba kerjasama bilateral selama 2 tahun, tetapi praktik ilegal masih terus berlangsung. Sakti mengatakan kondisi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden hingga terbit Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Pemerintah kini memprioritaskan penegakan hukum dengan melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, tentara Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Laut.
2: Namun demikian, kebutuhan dan kebiayaan yang dibutuhkan oleh negara tetangga kita yang sangat besar, yaitu

0: menegaskan pemerintah untuk sementara akan berfokus membenahi persoalan penyelundupan di dalam negeri sebelum membahas peluang kerjasama dengan negara lain. Selain penegakan hukum, pemerintah juga menilai pengembangan budidaya lobster di dalam negeri perlu diperkuat agar manfaat ekonomi sumber daya perikanan dapat dirasakan nelayan dan pembudidaya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Kementerian Kelautan Perikanan, kita ke wilayah lainnya. Kali ini adalah terkait dengan bagaimana Indonesia memperkuat konsolidasi lintas kementerian dan lembaga mempersiapkan delegasi nasional menghadapi Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31. Dan Rian Suryadi akan menyampaikan informasinya.
2: Indonesia memperkuat konsolidasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan delegasi nasional menghadapi Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31. Agenda tersebut nantinya akan dilaksanakan di Antalya, Turki pada 9 sampai 20 November 2026. Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan prioritas nasional, strategi diplomasi, serta kontribusi konkret Indonesia dalam forum iklim global. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo nantinya akan memimpin delegasi Republik Indonesia. Ia pun menegaskan pentingnya posisi nasional yang solid dan agenda yang jelas dalam perundingan iklim internasional.
3: Bahwa Indonesia berkomitmen akan mewujudkan suatu pasar karbon yang transparan dan akan juga menjunjung tinggi dan nilai-nilai high integrity. Itu dengan kata lain yang jujur, ya, transparan, terbuka dan jujur itu high integrity, yang bisa dengan data, bisa credible, bisa dipercaya. Itu pada intinya itu, ya.
2: Sementara Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan Indonesia menyiapkan sejumlah inisiatif regulasi untuk memperkuat penanganan perubahan iklim. Dua inisiatif yang disiapkan adalah Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan dan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan.
4: RUU tentang perubahan iklim yang berkeadilan, kemudian Undang-Undang RUU tentang EBT, ya. Dan itu satu inisiatif yang ditunggu-tunggu juga oleh dunia internasional terkait dengan perubahan iklim ini. Mungkin itu ya tambahan dari saya, silakan nanti mungkin yang lain pasti lah.
2: Diketahui aksi iklim perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Dalam persiapan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari pendanaan iklim, operasionalisasi Pasal 6 Persetujuan Paris, hingga isu adaptasi perubahan iklim bagi wilayah kepulauan dan pesisir. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Sulawesi Selatan menghimbau warga melalui surat edaran untuk menggunakan masker menyusul memburuknya kualitas udara di sana. Laporan lengkap dari Inur Fareni akan bersama Anda.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat edaran mengimbau masyarakat menggunakan masker dan menyesuaikan aktivitas di luar rumah. Imbauan tersebut dikeluarkan menyikapi kondisi cuaca yang masuk kategori tidak sehat. Surat edaran ini dikeluarkan berdasarkan surat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perihal kondisi kualitas udara PM2.5 terkait peningkatan konsentrasi partikulat halus PM2.5 pada periode tertentu menyebabkan perubahan kualitas udara dari kategori sedang menjadi tidak sehat. Untuk itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar dengan kurun waktu yang lama.
6: Saya mengimbau karena kondisi udara di Sulawesi Selatan ini terdapat kiriman-kiriman dari barat maupun dari timur, sehingga nilai polutannya pada ambang yang kemudian menjadi perhatian di bidang kesehatan. Sehingga kita berharap ketika warga kami tercinta bekerja di luar untuk waktu-waktu yang durasi lama ataupun waktu-waktu tertentu dan kemudian dapat menggunakan masker lebih aktif kesehariannya.
5: Selain itu, Andi Sudirman meminta kepada masyarakat jika terdampak flu dan batuk untuk mengatur asupan dan menjaga kondisi tubuh serta melakukan protap-protap kesehatan. Sementara itu, warga Makassar Nabila menyebutkan beberapa hari terakhir kondisi udara di Makassar terasa kurang nyaman dan berdebu. Untuk itu, ia sangat mendukung imbauan gubernur terkait penggunaan masker. Namun menurutnya hal tersebut perlu sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat bisa memperhatikan dan lebih menjaga kesehatan.
7: Imbauan dari pemerintah untuk menggunakan masker ini bagus dan memang perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan. Apalagi kalau kualitas udara ini tidak sehat. Cuma kalau kita lihat di jalan, menurut saya belum semua warga mematuhi imbauan tersebut. Masih ada yang tidak memakai masker saat berkendara atau beraktivitas di luar rumah. Nah, mungkin pemerintah perlu lebih gencar mensosialisasikan imbauan ini supaya masyarakat lebih sadar.
5: Nabila menambahkan dirinya akan mengurangi aktivitas di luar rumah jika kondisi udara semakin buruk di Makassar.
1: Kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang ada di SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Andri Iskandar punya informasi lengkapnya.
8: Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menjadi gambaran nyata betapa sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menilai kelangkaan Pertalite bukan sekedar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepentingan ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara dalam menjalin ketersediaan energi.
9: Saya melihat kelangkaan Pertalite ini sebagai persoalan sangat serius yang tidak boleh terus berulang. Ini bukan sekedar antrian kendaraan di SPBU, tetapi sudah menyangkut ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara menyediakan akses energi yang terjangkau. Coba bayangkan tukang ojek, pedagang kecil, petani, dan pekerja yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kalau pertalai kosong, mereka terpaksa membeli BBM yang lebih mahal. Ini tentu sangat memberatkan.
8: Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan gangguan pasokan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM dari kilang Balikpapan.
10: Karena keterlambatan di Balikpapan, kemudian hari Jumat itu belum tiba ke kita hari Sabtu, maka Pertamina hari Minggu yang hari tidak ada pelayanan juga kemudian dibuka pelayanan, dan mudah-mudahan boleh dikatakan kelangkaan saat di beberapa kota di timur mulai hari ini dan seterusnya itu tidak lagi terjadi. Karena sejak hari Sabtu kemarin itu sudah dibongkar di depot Tenoa itu 6.500.000 liter.
8: Meski pemerintah menyebut stok BBM mencukupi dan distribusi mulai dipulihkan, masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar janji pasokan kembali normal. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan Pertalite benar-benar tersedia di SPBU, sebab ketika BBM sulit diperoleh, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada setiap liter bahan bakar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, yakni terkait dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang turut mengganggu aktivitas pemilik dan para penghuni kos di Kota Palangkaraya. Selengkapnya, kita akan ikuti informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sally Tiffany.
1: Jadi ya, istilahnya enak, nggak enak ya tetap aja. Yang penting kita berdoa untuk sehat aja.
2: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya turut berdampak pada aktivitas pemilik dan penghuni kos. Kondisi ini membuat lingkungan tempat tinggal menjadi kurang nyaman, terutama ketika asap masuk ke dalam kos dan mengganggu kualitas udara di dalam ruangan. Pemilik kos, Sutapmi, mengungkapkan bahwa dirinya merasakan keluhan kesehatan yang serupa dengan masyarakat lainnya, seperti sesak napas dan mata perih. Meski demikian, ia tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sutapmi juga menjelaskan hingga saat ini ketersediaan air bagi penghuni kos tetap diperhatikan, sementara jumlah penghuni dan omset kos masih relatif sama seperti hari-hari biasanya.
1: Soalnya kita perlu kehidupan, iya kan?
3: Iya.
1: Perlu kehidupan. Kalau kita cuma berdiam di rumah aja, gimana kita cari beras?
3: Iya benar.
1: Nah, nggak mungkin pemerintah ngasih beras.
3: Iya kan? Iya benar.
1: Jadi ya istilahnya enak ya tetap aja. Yang penting kita berdoa untuk sehat aja. Terus itu aja kalau aku.
3: Anak-anak kos ada yang ngeluh nggak bu, kayak napasnya sakit atau
1: yang
3: gimana?
1: Yang ngeluh ya nggak mungkin ke aku. Semua orang ngerasakan. Semua orang ngerasakan, yang istilahnya yang mata pedih, yang istilahnya yang pengap, yang pusing. Semua orang, nggak cuma anak kos aja. Semua orang.
3: Oh iya. Kalau ketersediaan air gimana bu untuk kos-kosannya?
1: Tetap aja, bagus aja.
3: Persediaan airnya tetap banyak bu ya.
2: Sementara itu, salah seorang penghuni kos, Sandi, mengatakan kabut asap masih masuk ke dalam kamar meskipun dirinya telah berupaya mengurangi paparan asap dengan menutup ventilasi. Selain itu, kabut asap juga turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sandi juga mengeluhkan sejumlah gangguan kesehatan seperti pusing, sesak napas, dan sakit tenggorokan akibat kondisi udara yang kurang baik.
4: Ini kak bisa lihat itu sambil tutup ventilasi karena asapnya makin hari makin parah, bukan makin membaik. Ditambah lagi aktivitas saya diterganggu, nggak bisa kemana-mana, kuliah, belanja. Jadi kalau misalnya dipaksakan keluar malah nyakit buat napas kita sendiri.
3: Sering pusing-pusing nggak kak?
4: Pasti kak, semenjak asap ini kan pasti oksigen berkurangan.
3: Iya.
4: Apalagi sesak napas, sesak napas makanan sehari-hari sekarang. Apalagi banyak aktivitas di luar.
2: Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Kota Palangkaraya. Di tengah kondisi ini, tuntutan pekerjaan dan kebutuhan hidup membuat sebagian masyarakat tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari meskipun menghadapi resiko kesehatan. Sally Tiffany melaporkan.

0: 5 unit rumah layak huni program bedah rumah keluarga beresiko stunting atau KRS di Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, ditinjau Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni Kabinet Merah Putih. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Andi Sangga.
1: Sejumlah istri pejabat tinggi negara yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Seruni Kabinet Merah Putih, meninjau 5 unit rumah layak huni program bedah rumah keluarga beresiko stunting KRS di Dusun 2 Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan rehabilitasi rumah dari pemerintah telah memenuhi kelayakan hunian dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima. Selain melihat kondisi fisik bangunan, rombongan juga meninjau ketersediaan air bersih serta kelayakan sanitasi yang menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Dari kunjungan itu, Uni Wihaji, istri Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Republik Indonesia, menilai bahwa rumah yang dibangun sudah sangat layak untuk ditempati. Ia berharap hunian tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
2: Alhamdulillah ini sangat-sangat layak sekali, karena kemarin namanya RTLH, rumah tidak layak huni. Kalau sekarang sudah layak huni, alhamdulillah nanti insya Allah lebih sehat lah. Stunting itu kan tidak hanya nutrisi atau gizinya saja yang belum terpenuhi secara cukup, tetapi sanitasinya juga bisa berpengaruh, air bersihnya juga bisa berpengaruh. Maka kita mensupport dalam bentuk rehab rumah ini, yang dalam hal ini Seruni membawa bantuan Pak Presiden, Pak Prabowo, untuk mewujudkan rumah yang lebih layak huni. Dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga memberikan nutrisi lanjutannya selama 6 bulan. Kemudian ada MBG juga.
1: Salah satu keluarga penerima bantuan, Hadijah Dunggio, mengaku sangat senang keluarganya bisa mendapatkan bantuan rumah layak huni dari pemerintah. Sebelum mendapatkan bantuan, Hadijah bersama suami dan seorang anaknya tinggal menumpang di rumah neneknya karena rumah milik mereka sebelumnya tidak layak huni. Kini, keluarga kecil tersebut telah menempati rumah bantuan pemerintah sejak 1 bulan yang lalu.
2: Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah membantu memberikan rumah layak huni. Kami merasa bersyukur, bahagia sudah mendapatkan rumah sebagus ini.
3: Sebelumnya tinggal di mana, Ibu?
2: Tinggal sama nenek saya.
3: Belum ada rumah sendiri ya waktu itu?
2: Sudah ada, cuma rumahnya ini ditate.
1: Program bedah rumah keluarga berisiko stunting menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menangani persoalan stunting. Penyediaan rumah layak huni yang didukung akses air bersih dan sanitasi memadai diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi keluarga, sehingga angka stunting di Kabupaten Gorontalo dapat terus ditekan.

Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan Abdel Fattah Al-Burhan memerintahkan dimulainya penyelidikan terkait dugaan serangan udara di dekat perbatasan Mesir yang menyebabkan tewasnya 200 lebih penambang emas. Hal tersebut dikutip dari kantor berita Antara hari ini, dan menurut laporan kabar Sudan, lebih dari 200 orang tewas karena serangan udara Sabtu lalu di pusat pertambangan Sudan Barat Laut. Dan dari laporan yang dikutip, pernyataan korban selamat menjelaskan serangan udara terjadi pagi hari menghantam sejumlah titik pertambangan emas di distrik Shamal Al-Wadi di tempat tersebut dan menghancurkan tempat berlindung serta beberapa lubang tambang yang berisi sejumlah penambang di dalamnya. Dan tidak hanya itu, diketahui sejak 2023, Sudan sudah dilanda konflik bersenjata, berkepanjangan dan pasukan pemerintah dengan kelompok paramiliter pasukan dukungan cepat RSF yang diduga menerima dukungan dari pihak asing.

0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Laga Inter versus Club Brugge menjadi momen penting bagi Inter Milan bangkit pada matchday kedua fase Liga Champions 2026-2027. Pelatih Inter, Christian Schiffu, mengingatkan timnya agar tidak meremehkan lawan karena setiap pertandingan di kompetisi elit Eropa menghadirkan tantangan tersendiri. Duel ini akan berlangsung di Stadio Giuseppe Meazza dan San Siro pada Rabu dini hari 14 Oktober 2026 dengan kick-off pukul 2 waktu Indonesia Barat. Inter membutuhkan hasil positif setelah menelan kekalahan dari Real Madrid pada pertandingan pertama. Schiffu menilai klub Brugge memiliki identitas permainan yang jelas dan kualitas yang memberikan perlawanan. Schiffu menegaskan Inter harus maksimalkan setiap pertandingan untuk menjaga peluang lolos dari fase Liga dan menurut dia klub Brugge memiliki karakter permainan yang positif dan membuat pertandingan nanti tidak akan berjalan dengan mudah.
1: Domani, siccome domani affrontiamo.
2: Karena besok kami menghadapi tim yang ambisius, tim yang sangat proaktif di kedua fase permainan, karena kita juga perlu membahas tentang klub Brugge. Karena saat menguasai bola maupun saat bertahan, mereka memiliki mentalitas proaktif untuk menekan tinggi ke depan, serta menyerang dengan banyak pemain saat memegang bola. Oleh karena itu, laga ini tidak akan berjalan mudah. Namun kami menyadari hal tersebut sepenuhnya, karena di Liga Champions tidak ada satupun pertandingan yang mudah.
0: Pelatih asal Rumania itu juga menekan pentingnya energi, determinasi, dan sikap paling tepat yang menentukan susunan pemain. Ia bahkan menilai seluruh anggota skuad harus siap memberikan kontribusi sesuai kebutuhan tim dalam pertandingan melawan Parma pada akhir pekan sebelumnya. Schiffu mengambil jumlah keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan pikiran banyak pihak, namun menegaskan bahwa Inter memiliki skuad yang pemain-pemainnya siap mengutamakan kepentingan kolektif.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan Indonesia Menyapa Siang masih akan terus menemani Anda dengan berbagai informasi lainnya. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi

akan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live.

inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Iri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besuma FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Matara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live edisi Selasa 13 Oktober 2026. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Yayu Bahar dari Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah yang akan berbagi kabar Pemkab Barito Utara gelar sosialisasi guna memperkuat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah medis.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar sosialisasi guna memperkuat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah medis yang diadakan di Aula Dinas Lingkungan Hidup Barito Utara kemarin. Kegiatan ini menargetkan pelaku usaha sektor pertambangan, perkebunan, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan serta dihadiri juga oleh peserta dari instansi dan perusahaan setempat. Bupati Barito Utara Salahuddin STMT dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tri Winarsi mengingatkan bahwa percepatan pembangunan daerah berdampak pada meningkatnya volume limbah yang membutuhkan penanganan khusus serta merupakan persoalan krusial yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Pendengar, sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan limbah secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menekankan pentingnya solusi yang legal, terintegrasi, dan profesional agar praktik pengelolaan yang melanggar standar tidak lagi terjadi. Salahuddin juga menegaskan bahwa pengelolaan limbah bukan sekedar urusan administratif, melainkan juga upaya kolektif untuk melindungi kesehatan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Perusda Batara Membangun menyatakan kesiapannya mendukung program ini dengan menyediakan layanan pengelolaan limbah B3 dan medik melalui kerjasama dengan PT Wira Swasta Gemilang Indonesia dan PT Artama Sentosa Indonesia. Direktur Perusda Batara Membangun juga menawarkan layanan yang mencakup penanganan di sumber, pengangkutan berizin dengan manifest transparan, hingga pemusnahan akhir menggunakan teknologi berstandar tinggi. Salahuddin menegaskan kegiatan ini mendorong langkah nyata di lapangan, bukan hanya pemahaman teoritis, di mana pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menargetkan dan berharap akan tercipta sistem pengelolaan limbah yang tertib, aman, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk selanjutnya giliran rekan Nia dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Ia akan menyampaikan informasi tentang Sekretaris 1 TPPKK dan Sekretaris 2 TPPKK Kabupaten Bangli hadiri Pasar Rakyat PKK 2026.
2: Sahabat LPPL se-Indonesia, Sekretaris 1 TPPKK Kabupaten Bangli, Nyonya Suciati Diar, beserta Sekretaris 2 TPPKK Kabupaten Bangli, Nyonya Pusparini Riana Putra,

0: berbelanja dan berbagi. Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-8 dan berlangsung di areal lapangan Balai Budaya Girinata Mandala, Pusat Pemerintahan Puspem Kabupaten Badung. Kegiatan ini dihadiri oleh TP PKK Provinsi Bali Nyonya Putri Koster, Ketua TP PKK Kabupaten Kota Sebali, Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dan melalui Pasar Rakyat PKK diharapkan tumbuh menjadi gerakan nyata untuk mencintai produk lokal, mendukung pelaku usaha, dan berbagi manfaat dengan sesama. Sekian, saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ragam informasi di sesi pertama sudah tersampaikan, dan pendengar, kami akan segera kembali dengan Persada ID Talk setelah jeda berikut ini.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Nah, saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi batu

0: Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur. Dan untuk saat ini kita sudah sampai di sesi Persada ID Talk yang akan membahas tentang peserta JKN bisa langsung ke UGD. Selengkapnya bersama rekan Suci Avandi.
2: Persada ID Talk.
3: Menginspirasi. Good morning, Persada People, selamat pagi. Seperti tadi yang sudah Suci sampaikan ya, bahwa di jamnya Suci ini nanti bakalan ada talk show. Kita bakal ngobrol bareng BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan di hari ini. Dan talk show kita hari ini, Pasuruan People, ini sebenarnya menjadi pertanyaan bagi banyak sekali orang ya. Sebenarnya peserta JKN itu bisa gak sih? Bisa langsung ke UGD gak sih? Ataukah ada aturan-aturannya? Nah, bareng Suci sudah hadir Bapak Dr. Erwin Widiarmanto. Beliau adalah Kepala Bagian Penjaminan Manfaat Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan. Kita sapa dulu ya. Pagi Dr. Erwin.
4: Selamat pagi Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Nah, kalau tadi udah disupil nih sama Pak Ramzi ya, katanya Dr. Erwin ini pandai sekali berpantun.
4: Baik, Pak Ramzi.
3: Kasih pantun dulu untuk Pasuruan people yang dengerin mungkin ya dokter.
4: Siap.
3: Oke.
4: Pasuruan Kota Mangga.
3: Cakep.
4: Mangga yang manis rasanya.
3: Cakep.
4: Pasuruan people semoga sehat semua.
3: Amin, cakep.
4: Pakai BPJS, pahami alur dan prosedurnya.
3: Mantap, tepuk tangan. Udah dikasih pantun Pasuruan people ya. Tapi pantun ini sebenarnya juga adalah harapan ya dari talk show kita hari ini ya dokter ya.
4: Betul.
3: Yang harapannya adalah semoga Pasuruan people di luaran sana gak lagi salah kaprah, gak lagi bingung, karena memang ada polemik masyarakat yang mereka itu bertanya-tanya nih dokter ya, sebenarnya kita sebagai peserta JKN ini caranya gimana sih agar bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan aturan dari BPJS itu dokter.
4: Oke, ya, makasih Mbak Suci. Jadi selamat pagi Pasuruan people semua yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jadi memang BPJS ini merupakan lembaga atau badan hukum publik yang ditunjuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional, Mbak Suci. Nah, adapun untuk hak dan kewajiban, tentunya peserta BPJS atau peserta JKN jaminan kesehatan nasional yang pertama adalah mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai indikasi medis, itu Mbak Suci. Nah, apa itu indikasi medis? Indikasi medis adalah pelayanan sesuai dari hasil pemeriksaan dari dokter, begitu. Nah, adapun hak ini akan kita berikan apabila kewajibannya tentu sudah dipenuhi. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah dipastikan peserta JKN atau BPJS ini harus aktif kartu BPJS-nya. Ya. Kemudian setelah kartu aktif dan dibayar tepat waktu, yang kedua adalah harus memahami alur atau prosedurnya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kewajiban yang paling penting adalah bagaimana alur kemudian prosedur layanan itu harus benar-benar dipahami oleh peserta BPJS atau JKN. Apa itu alur dan prosedurnya? Yaitu yang pertama tentunya sesuai indikasi medis tadi, kemudian juga mematuhi ketentuan atau regulasi yang ada. Gitu Mbak Suci.
3: Nah, hal tersebut yang pastinya menjadi pertanyaan ya Pak ya, bagi masyarakat ya. Kadang memang di masyarakat orang-orang ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke UGD. Ternyata bukan seperti itu caranya Pak ya.
4: Betul.
3: Ya, kalau boleh tahu nih Pak Erwin, boleh dijelasin ya, biar Pasuruan people nih tahu sebenarnya prosedurnya gimana sih sebagai peserta JKN ini. Apakah ketika kita mengalami sakit, semisal tiba-tiba sakit perut aja, apakah kita langsung ke UGD di RSUD Grati atau Bangil, ataukah kita kita perlu kemana dulu nih Pak Erwin?
4: Ya, baik. Jadi kalau peserta JKN atau BPJS ini sakit, tentunya memang yang pertama adalah harus mengakses dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai terdaftarnya. Mbak Cuci, ya ini Mbak Cuci sudah peserta BPJS ya?
3: Sudah dong. Nah,
4: semoga tidak bermanfaat, tidak ya, berlaku ya.
3: Betul.
4: Yang ke fase ke-1, ya, nah, datangnya ini nanti setelah dilakukan pemeriksaan, dan sekarang juga sudah mudah Mbak Cuci. Jadi peserta pasien-pasien itu datang ke FKTP berobat itu bisa memakai mobil JKN.
3: Betul,
4: itu
3: sangat mempermudah loh.
4: Sangat mempermudah, betul. Jadi lebih mempercepat pelayanan dan untuk tidak sampai antri.
3: Betul.
4: Gitu. Nah, kemudian setelah pasien dibawa ke fase tingkat 1, kemudian dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dokter itu tentunya nanti akan dipastikan apakah cukup ditangani di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat 1 tadi atau harus dirujuk. Itu Mbak Suci. Nah, lalu selanjutnya nanti seperti biasa kalau dirujuk ke rumah sakit berarti ada namanya surat rujukan. Begitu. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua penyakit, apalagi tadi sakit perut, kemudian mungkin batuk ya, sekarang ini kan musim batuk ya, influenza ya, jadi tidak langsung serta-merta datang langsung ke UGD di rumah sakit Mbak Suci. Jadi bisa mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat. Dan jangan lupa Mbak Suci, sebenarnya di fasilitas kesehatan mitra BPJS itu UGD ini sebenarnya tidak hanya ada di rumah sakit, tetapi di fasilitas tingkat pertama, tingkat 1 itu juga ada UGD-UGD-nya. Namun ada mungkin fasilitas tingkat 1 yang tidak ada 24 jam, di situ mungkin ada yang buka 10 jam, itu memang mereka tidak punya UGD, tapi mereka ada namanya ruang tindakan. Ruang tindakan ini adalah sama, yaitu ruang penanganan pertama untuk mencegah untuk penanganan gawat darurat, begitu Mbak Cici.
3: Dan kabar baiknya nih Dr. Erwin ya, ternyata puskesmas di Kabupaten Pasuruan itu seluruhnya sudah buka 24 jam.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, ini menjadi kabar segar pastinya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
4: Nah, bagus kalau gitu. Berarti Kabupaten Pasuruan ini semua puskesmasnya sudah 24 jam. Ini bisa menjadi contoh kabupaten kota yang lainnya.
3: Amin. Ya. Baik, terima kasih Dr. Erwin atas obrolan kita, dan semoga Pasuruan People cukup tercerahkan lah ya dengan obrolan kami. Dan kalaupun misalkan Pasuruan People pengen bertanya ataupun ada pertanyaan lagi, bisa melalui 165 tadi ya, itu bisa langsung ngobrol di sana, sebutin aja keluhannya seperti apa. Itu waktunya kami semuanya pamit undur diri. Setelah ini masih ada rekan Inov Alexa yang bakal nemenin Pasuruan People di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Suara Pasuruan FM 107 Tidak Henti Menginspirasi.
1: Untuk selanjutnya, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Abi Hasan dari Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan berbagi kabar. Bupati Gunung Kidul dukung 10 pejabat wisuda kekancingan menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta.
2: Baik, terima kasih. Berdengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul Enta Subakti Kuntariningsih SIMP menghadiri penjemputan wisuda kekancingan bagi 10 pejabat yang diusulkan menjadi abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Makan Balai Raos Yogyakarta pada Senin kemarin, 12 Oktober 2026, dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkombimda, organisasi perangkat daerah, serta perwakilan BUMD dan BLUD. 10 pemohon abdi dalam keprajan tersebut terdiri atas 3 orang dari unsur Forkompimda, 5 orang dari OPD, serta 2 orang dari BUMD dan BLUD. Pengangkatan ini bertujuan memperkuat keterlibatan unsur pemerintah dalam menjaga dan melestarikan adat, tradisi, serta kebudayaan Jawa. Para pejabat diharapkan mampu menjalankan amanah sekaligus mendukung pelestarian budaya dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian pendengar Abi Hasan LPPL Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini.
1: Untuk selanjutnya ada informasi dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Ada rekan Nur Mariska yang akan berbagi kabar. bantu warga terdampak kemarau panjang, Pemkab Tanah Laut salurkan ribuan liter air bersih.
5: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bantu warga terdampak kemarau panjang, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut salurkan ribuan liter air bersih. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggerakkan armada bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk memperluas distribusi air bersih bagi warga terdampak kemarau. Pada Selasa 6 Oktober 2026, puluhan mobil, tangki, dan pikap pengangkut tandon air berkumpul di area kantor Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Jalan Haji Boyasin, Kelurahan Angsau, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Armada tersebut bersiap menyebar ke berbagai wilayah desa yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau panjang. Kegiatan pelepasan armada distribusi air bersih ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ismail Fahmi, mewakili Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Trianto, didampingi Kepala Dinas Sosial Eko Trianto, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut Aspi Setia Rahman, sejumlah kepala SKPD atau yang mewakili, serta relawan gabungan dari Tagana dan BPBD. Di sela kegiatan tersebut, Ismail Fahmi menjelaskan bahwa penanganan krisis air bersih di Kabupaten Tanah Laut dibagi bersama pihak swasta dan pihak pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dari keseluruhan ke-11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 3 kecamatan kawasan industri yaitu Kecamatan Jorong, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Kintab mendapatkan bantuan penanganan dari pihak perusahaan swasta. Sementara kecamatan yang lainnya ditangani secara penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Pendistribusian diatur secara bergantian ke setiap desa terdampak agar bantuan pasokan air dapat menjangkau masyarakat secara teratur. Meningkatnya dampak kekeringan membuat penyaluran air bersih yang semula berfokus pada fasilitas umum kini diperluas hingga ke pemukiman warga. Sejak dimulainya penyaluran intensif pada Minggu 29 September 2026, tercatat sebanyak 110.000 air bersih telah disalurkan. LPPR Radio Tuntungan FM Kabupaten Tanah Laut melaporkan Norma Rizka untuk Berita Indonesia Live.
1: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah tersampaikan di ruang dengar Anda, dan kita akan kembali di sesi yang ketiga.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik.

Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak.

0: menyajikan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya pendengar, sudah siap beberapa informasi untuk Anda di sesi ketiga. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
2: Pendengar PP Indonesia, Kementerian Pertanian Kementan memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kapenewon, Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JNPKH Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Langkah penanganan dilakukan secara bersama melalui penyelidikan epidemiologi, pelayanan kesehatan ternak, disinfeksi, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium, pengawasan kesehatan hewan, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Disampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan penyelidikan epidemiologi pada 11 September 2026 lalu untuk menelusuri kejadian, mengetahui kondisi ternak di sekitar lokasi, serta mengambil sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. 12 September dilakukan disinfeksi pada kandang terdampak, pengobatan terhadap ternak yang memerlukan penanganan, serta pemberian vitamin kepada ternak sehat di sekitar lokasi. Setelah masa pemberian antibiotik selesai, vaksinasi antraks mulai dilaksanakan pada 26 Desember 2026 terhadap ternak di sekitar wilayah tersebut. Hendra mengingatkan masyarakat agar tidak menyembelih, mengolah, membagikan atau mengonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak. Menurutnya, pelaporan yang cepat akan membantu petugas melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih awal. Laporan khusus redaksi yang kasih untuk Berita Indonesia Live.
1: Untuk selanjutnya kita beralih ke Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Ada rekan Salsa yang akan melaporkan tentang Magelang Flower Festival MFF 2026 akan digelar pada 25 Oktober hingga 1 November 2026 di kawasan Alun-Alun, Kota Magelang.
3: Mendengar LPPL se-Indonesia, Pemerintah Kota Magelang terus mematangkan persiapan helatan besar Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung selama sepekan, mulai 25 Oktober hingga 1 November mendatang di kawasan Alun-Alun, Kota Magelang. Kepala Baperida Kota Magelang, Handini Rahayu, pada Senin kemarin mengungkapkan bahwa konsep festival ini mengusung kolaborasi terpadu antar organisasi perangkat daerah. Selain lebih hemat biaya, skema ini terbukti efektif memperpanjang durasi kunjungan wisatawan. Handini mencatat, sejak Kota Magelang gencar menggelar agenda besar, perekonomian daerah berhasil terdongkrak hingga 40%. Sementara angka kunjungan wisatawan melesat lebih dari 200%. Sementara itu, Pejabat Sekda Kota Magelang, Indah Dwi Antari, mengonfirmasi bahwa persiapan teknis kini telah mencapai hampir 80%. Rangkaian acara bakal dimeriahkan dengan pameran bunga, pameran kucing, talk show, lomba mewarnai, hingga senam bersama. Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, dan UMKM, tetapi juga semakin memperkuat identitas Magelang sebagai Twin Van Java atau kebunnya Tanah Jawa. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Berikutnya ada informasi tentang pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar lomba tata upacara bendera dan baris berbaris TUBBB 2026 sebagai sarana pembentukan karakter pelajar melalui penanaman disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan sportivitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Faza Lutfia dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
4: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, saat ini saya Fazal Lutfia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo akan menyampaikan kepada Anda terkait Lomba TUBBB Wonosobo 2026, Tanamkan Disiplin dan Karakter Pelajar. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris atau TUBBB 2026 di halaman Gedung Adipura pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi sarana pembentukan karakter pelajar melalui penanaman disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan sportivitas. Wakil Bupati Wonosobo, Amir Hussein, menekankan bahwa Lomba TUBBB bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga sarana membangun karakter generasi muda. Ia mengingatkan bahwa kedisiplinan perlu tumbuh dari kesadaran, disertai kemampuan bekerja sama dan menghargai peran setiap anggota tim. Amir juga menilai pembentukan karakter membutuhkan keteladanan dari guru, pembina, dan orang tua agar nilai-nilai positif yang diajarkan di sekolah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa peserta dari tingkat SMP sederajat di seluruh Kabupaten Wonosobo sudah datang di halaman Adipura sejak pukul 7 pagi. Mereka terlihat sangat antusias untuk bisa mengikuti perlombaan ini. Kepala Bidang PAUD Pendidikan Masyarakat Pemuda dan Olahraga atau PDPO di Disdikpora Wonosobo, Seno menjelaskan bahwa Lomba TUBBB merupakan agenda tahunan yang diikuti 17 sekolah tingkat SD, 22 SMP sederajat, dan 18 SMA sederajat. Lomba tingkat SD telah dilaksanakan pada 10 Oktober, sedangkan tingkat SMP sederajat berlangsung pada 12-13 Oktober, dan SMA sederajat pada 14-15 Oktober 2026. Menurut Seno, tujuan utama kegiatan ini bukan hanya menentukan pemenang, melainkan menanamkan kedisiplinan dan kekompakan sejak dini. Ia berharap semakin banyak sekolah dari seluruh kecamatan di Wonosobo berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya, agar manfaat pendidikan karakter melalui TUBBB dapat dirasakan lebih merata. Demikian, saya Fazal Lutfia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo melaporkan untuk Berita Indonesia Live dan pendengar di seluruh Indonesia. Saya kembalikan ke Radio Host.
1: Terima kasih rekan Faza Lutfia dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Informasi terakhir akan disampaikan oleh rekan Bima Prastia dari RTFM Temanggung, Jawa Tengah, yang akan berbagi kabar, Pemkab Temanggung salurkan beasiswa sarjana sebesar 900 juta rupiah.
5: Baik pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu melalui program beasiswa sarjana kabupaten. Bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Temanggung, program yang telah digulirkan sejak tahun 2025 ini ditujukan untuk membantu lulusan SMA sederajat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Penyaluran beasiswa sarjana kabupaten angkatan kedua berlangsung di Geraha Bumi Pala Temanggung pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Bupati Temanggung Agus Tiawan mengatakan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Ia juga berpesan agar para penerima beasiswa dapat memanfaatkan bantuan sebaik-baiknya untuk menunjang pendidikan. Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Temanggung Mansyur Asnawi menjelaskan, setiap mahasiswa menerima bantuan biaya kuliah sebesar 3 juta rupiah per semester atau 6 juta rupiah per tahun. Pada 2026, total anggaran yang disiapkan diperkirakan mencapai 900 juta rupiah, termasuk untuk berkelanjutan beasiswa bagi penerima angkatan sebelumnya. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Temanggung bersama Basnas berharap kualitas sumber daya manusia semakin meningkat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Demikian, Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur bersama tim redaksi yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Gerah ya. Yeah. Suasana di hari Selasa yang ke-13 di bulan Oktober 2026. Ya, senang banget untuk hari ini saya Dani dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini ada sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Dan jangan lupa juga sahabat pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreams.com. Dan tentunya dengan apa waktu yang kita punya sampai jam 4 sore, kita tunggu kebersamaannya di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda sahabat mendengar tentunya juga akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan ditunggu sampai jam 4 sore di Bangun Magelang Kita.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, siapa mendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Bangun Magelang kita. Tentunya akan menunggu Anda, warga Kota Magelang khususnya. Hari ini Anda punya aduan, punya inspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat, silakan sampaikan di acara Bangun Magelang kita ya. Yuk. Ini menjadi satu bentuk kepedulian kita terhadap kota tercinta Magelang, ya. Kita peduli, kita mau berbagi dengan apa informasi-informasi seputaran Kota Magelang yang bermanfaat demi majunya Kota Magelang, demi baiknya Kota Magelang, ya. Silakan. Ada aduan seputar layanan publik di Kota Magelang, silakan, ya. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan semua aspirasi, aduan dari Anda sahabat pendengar tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Mengulapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait, ya. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini, budidaya ikan hias tak lagi sekedar hobi pengisi waktu luang, tetapi telah menjelma menjadi ceruk bisnis yang menjanjikan. Menanggap peluang ekonomi tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan atau Disperpa Kota Magelang mulai mendidik generasi muda untuk terjun langsung membudidayakan ikan mas koki. Ya, langkah itu diwujudkan melalui pelatihan intensif yang dikhususkan bagi 16 anak muda terpilih di kantor Disperpa Kota Magelang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Lewat program ini, paradigma bahwa sektor perikanan dan pertanian hanya identik dengan generasi tua perlahan mulai dikikis. Kepala Disperpa Kota Magelang Agus Dwi Widarto menuturkan, pelibatan generasi Z dan milenial dalam sektor ini merupakan terjemahan dari program unggulan pemerintah kota. Ikan mas koki sengaja dipilih sebagai komoditas percontohan lantaran memiliki daya tarik visual yang kuat dan nilai ekonomi yang stabil di pasaran. Berbeda dengan program pelatihan pada umumnya yang kerap mengejar kualitas peserta, kegiatan kali ini digelar secara eksklusif dan terarah. Ke-16 peserta tersebut tidak dipilih secara acak, melainkan hasil kurasi dan pemantauan panjang para penyuluh perikanan di lapangan. Mereka adalah sosok-sosok muda yang dinilai memiliki determinasi tinggi dan telah menunjukkan embrio ketertarikan di dunia perikanan. Meski pelatihan tatap muka hanya berlangsung hanya satu hari. Proses pendampingan dipastikan tidak akan berhenti di ruang kelas. Disperpa telah menyiapkan skema pembinaan berkelanjutan lewat pemantauan lapangan serta kebesaran berkala. Ruang interaksi dan konsultasi harian juga diwadahi melalui grup percakapan daring guna memastikan roda bisnis para pemula ini tetap berputar tak kala menghadapi kendala. Diharapkan adanya sentuhan pendampingan yang konsisten akan lahir komunitas pembudaya ikan hias muda yang solid di Kota Magelang. Keterampilan yang disemai hari ini diproyeksikan tumbuh menjadi pilar ekonomi kreatif baru yang berakar dari sebuah hobi sederhana di halaman rumah. Yuk, coba pendengar, bergabung dan sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang kita. Dan saya menunggu kebersamaannya untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135, ya.
Saya tunggu jam 4 sampai jam 4 di Bangun Magelang kita.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
2: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
6: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
5: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
6: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
5: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
6: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
5: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
7: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi
5: 50% cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
7: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat, Kota Magelang disebut sebagai daerah dengan penduduk lanjut usia paling berpendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional Jawa Tengah, persentase lansia terdidik di Kota Magelang menyentuh angka 48,56%. Kepala Pendidikan Kota Magelang, Nur Wiono, dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, capaian tersebut erat kaitannya dengan riwayat panjang pendidikan warga setempat. Menurutnya, hal ini tercermin langsung dari pendataan statistik indeks pembangunan manusia, khususnya pada indikator rata-rata lama sekolah. Ia mengungkapkan, tingginya angka partisipasi pendidikan kelompok lansia di Magelang turut didukung oleh program Sekolah Lansia. Fasilitas tersebut dinilai menjadi sarana andalan bagi warga Kota Magelang di usia senja untuk terus belajar, berinteraksi, dan menjaga produktivitas. Selain itu, pemerintah Kota Magelang kini menfokuskan sasaran pada generasi muda atau seluruh anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan dasar hingga jenjang menengah atas tanpa ada yang putus di tengah jalan. Di sisi lain, pihaknya juga berfokus pada indikator harapan lama sekolah yang bertujuan untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki keleluasan akses menembus bangku kuliah. Ia berharap untuk berkesinambungan tersebut mampu menjaga estafet pendidikan antar generasi sekaligus memperkuat fondasi SDM Kota Magelang yang unggul dan berdaya saing di masa depan. Sahabat, ikuti terus informasi terkini Kota Magelang dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar. Saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi itu semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu buat Anda khususnya warga Kota Magelang. Hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi atau mau saya informasi menarik bermanfaat seputar layanan publik di Kota Magelang, silakan. Anda bisa bagikan lewat 0882 135 135, atau juga bisa lewat nomor telepon di 0293 366 899, ya. Aspirasi ataupun aduan dari Anda sahabat pendengar akan kami teruskan melalui aplikasi Mengulapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti pihak atau dinas terkait. Sahabat pendengar, saya kutip dari akun Instagram Mengulapor hari ini yang pertama, ya, di mana komitmen pelayanan prima terus dibuktikan oleh pemerintah Kota Magelang melalui kanal pengaduan resmi Mengulapor. Seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD bergerak cepat merespon keluhan warga. Berdasarkan data rekapitulasi terbaru yang rilis bulan Oktober ini, sepanjang bulan September lalu tercatat ada 116 aduan masyarakat yang masuk. Dan ya, luar biasa, 100% aduan tersebut telah sukses diselesaikan oleh OPD terkait. Dan tindak lanjut nyata di lapangan meliputi perbaikan fasilitas penutup drainase di Jalan Pemuda oleh DPPR, penertiban parkir liar oleh Satpol PP, hingga respon cepat tanggap bencana tanah longsor yang melibatkan sinergi BPBD, Disperkim, serta pihak kecamatan dan kelurahan. Beberapa tindak lanjut dari OPD Kota Magelang terhadap laporan masyarakat yang masuk meliputi, yang pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPPR menindaklanjuti perbaikan penutupan drainase yang rusak di Jalan Pemuda guna menjaga kenyamanan pejalan kaki. Yang kedua, kolaborasi lintas OPD, Disperkim, DPPR, BPBD, Kecamatan Magelang Tengah dan Kelurahan Magelang Selatan merespon cepat penanganan serta peninjauan lapangan terkait laporan rumah warga yang retak akibat bencana tanah longsor. Yang ketiga, Satpol PP Kota Magelang melakukan operasi penertiban penegakan peraturan daerah atau perda serta penataan parkir liar di kawasan kuliner atau rumah makan yang mengurai kemacetan. Pemerintah Kota Magelang mengejar seluruh seludur, ya, semua warga Magelang atau sedulur warga Magelang untuk tidak ragu melaporkan setiap permasalahan fasilitas maupun layanan publik. Cukup akses laman resmi lapor.magelangkota.go.id atau melalui WhatsApp di 0811-2656-126. Kita tunggu, ya, kepedulian Anda. Silakan. Baik, terima kasih buat masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Mengulapor, ya. Dan dengan apa tindak lanjut tersebut tentunya tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Baik. 23 menit selebihnya dari jam 15. Saya Dani masih menunggu Anda di Bangun Magelang kita.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
4: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
3: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
3: Tenang, sekarang gak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

33 menit selebihnya dari jam 15 ya. Yeah. Yuk masih ada waktu. Hari ini ada punya informasi, punya aspirasi, punya aduan. Silakan Anda bisa bagikan di acara Bangun Magelang kita ya. Dari tunggu sampai jam 4. Siapa pendengar? Cuaca yang sangat luar biasa diterasakan hari ini di Kota Magelang ya. Dan bagi Anda warga Kota Magelang dan sekitaran yang Anda beraktivitas di luar ruangan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di Kota Sejuta Bunga hari ini akan didominasi oleh kondisi berawan seharian. Suhu udara hari ini terbilang cukup lumayan sejuk ya, di mana pagi tadi hari ya. Namun akan terasa gerah menjelang siang, berada di angka 20 hingga 30 derajat Celsius. Sementara itu tingkat kelembaban udara diprediksi cukup tinggi, berkisar antara 50 hingga 96%. BMKG juga menghimbau bagi Anda sahabat pendengar untuk tetap menghemat penggunaan air bersih ya. Dan juga di mana BMKG stasiun klimatologi Jatengah mengonfirmasikan bahwa saat ini wilayah kota maupun Kabupaten Magelang masih berstatus siaga kekeringan meteorologis. Hal ini disebabkan karena wilayah kita sedang berada di masa transisi maupun musim hujan yang diprediksi baru akan dimulai pada awal November mendatang. Jadi meskipun ada potensi awal awan tebal atau hujan lokal berdurasi singkat, cuaca terik dan udara kering masih mendominasi. Sahabat pendengar, pastikan Anda tetap terhidrasi dengan baik dan selalu siapkan payung atau jas hujan sebagai antisipasi perubahan cuaca mendadak di sore hari. Baik, demikian sudah informasikan cuaca Kota Magelang hari ini di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Yuk, masih ada waktu, sahabat pendengar, silakan. Dan masih tunggu bersama Anda untuk berbagi informasi, memberikan aspirasi atau aduan seputar layanan publik di Kota Magelang. Sampai jam 4 dibangun Magelang kita.

0: sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Pak, Pak.
2: Apa, Bu?
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Layanan.
1: Info Layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 19 kantong. Selain darah merah atau PRC tersedia 67 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 37 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 46 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 58 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 160 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 11 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 18 kantong. Selain darah merah atau PRC tersedia 39 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata, dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Baik, terima kasih buat Pak Ngatiman di Metese ya, yang sore ini juga sudah gabung di Bangun Magelang kita. Tidak akan pernah bosan yang namanya selalu beri masukan, selalu mengingatkan kita semuanya untuk selalu peduli dengan lingkungan, untuk selalu peduli dengan sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan apalagi di kali bening. Dan juga selalu akan memberi satu penyemangat juga. Yuk bersama-sama untuk kata sampah di Kota Magelang dengan mendirikan bank sampah di tingkat RT. Baik, terima kasih Pak Ngatiman di Metese. Selalu peduli dan selalu akan mengingatkan kita semua ya, untuk tetap peduli dengan yang namanya kebersihan lingkungan ya. Terima kasih. Baik, sampai dengar sudah jam 15 lebihnya 56 menit. Jadi waktu sudah sangat terbatas. Ya masih terima kasih udah gabung di Bangun Magelang kita ya. Jangan lewatkan sahabat pendengar Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi atau aduan Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Dan Umat undur, makasih bersamaannya. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang. Di belakang saya sudah ada Mita yang bakal temani Anda sahabat pendengar di Sugeng Sonten sampai jam 7 malam nanti. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya, dalam melakukan apapun emang gak baik ya kalau kita buru-buru, termasuk pulang kerja. Ayo hati-hati. Utamakan keselamatan ya, keselamatan diri dan orang lain. Oke, Sugeng Santen kembali hadir bersama saya Mita sampai jam 7 malam nanti ya di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo, iya, silakan bisa di request di 0882-135-135. Bisa juga melalui telepon di 366-899. Radio Magelang FM bisa disimak juga melalui streaming ya, di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami, magelangfm.magelangkota.go.id. Yes, via Palen. Akhiri citra. Sopo kui mbak? Kayo. Yowis lah, semoga nanti dapat ganti yang lebih baik.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye yo, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Sugeng Santen.

apa kabarnya yang lagi dalam perjalanan? Semoga terus bisa menikmati perjalanan pulang ya. Selamat sampai di tujuan. Dan oke, masih lagu-lagu pop koplo dan juga pop Jawa dan juga koplo ya, maksudnya gitu. Dangdut koplo boleh banget untuk bisa dinikmati sore ini sambil menikmati perjalanan atau menikmati capek di sore hari ini, capek seharian kerja. Oke, semoga berkah ya, lelah Anda menjadi berkah. Dan terus bersemangat bersama Mita Destri ini ya. Yang belum mandi boleh mandi biar seger. Pulang kerja istirahat sebentar, terus mandi begitu ya. Langsung Mita sambut dengan satu lagu milik Happy Asmara dan Gilga Sahid, spesial buat Pak Herman. Mohon maaf Pak Herman, ini belum ketemu ya niken salindrinya demi kuenya Happy dan Gilga Sahid aja ya, pasangan yang kompak, kompak luar dan dalam. Ya, sugeng santeng juga untuk Pak Herman yang ada di Tidar Utara. Salamnya buat Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Termono, Pak Ari Gorontalo, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indarto sekalian, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni juga untuk Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, Mbak Nungki dan semua pendengar Radio Magelang FM. Baik, terima kasih juga. Apa kabarnya Bunda Riono yang ada di Dudan? Sudah di Dudan ini ya. Rezeki lancar, amin. Ninggal tatu ya, siap. Salamnya buat Pak Herman, Pak Sunarko, Pak Tarsetyo, Pak Haryanto, Pak Prianto, Pak Termono. Juga untuk Pak Rimbang, Eyang Dipo, Lembayung Sutra, Bu Indarto sekalian, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Indang Wahyu, Bu Eti, dan untuk semuanya. Metugas Mita tetap semangat, sukses selalu, rezeki lancar, amin ya robbal alamin. Doa yang sama juga ya Bun ya.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

yang baru aja menyatu ya di 103,5 Magelang FM, lagu-lagu pop Indonesia. Bukan Indonesia, pop Jawa ya. Dan juga Dangdut Koplo siap banget untuk di request ya. Sahabat pendengar, setiap insan atau setiap manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan, ya kan? Nah, setiap kesalahan tentu saja bisa menjadi pelajaran nih untuk langkah berikutnya agar melakukan hal dan meminimkan kesalahan tersebut gitu ya. Yuk, apa kabar Kak Absolut Cinema? Yes, terima kasih, salam hangat dari Radio Magelang FM 103,5 di udara untuk semua usia. Tetap bersama Mita Kak Sugi yang ada di Papua. Halo, selamat sore, sehat selalu ya Mas L, thank you. Lagunya apa? Jesse? Aduh, mohon maaf ini Kak Absolut, lagunya lagu pop Jawa. Jadi ini spesial, formatnya lagi lagu pop Jawa dan koplo ya, sampai nanti jam 7 malam. Baiklah, kalau begitu Mita mau ketemu sama yang udah nyatu lewat WhatsApp Radio Magelang FM 0882 135 135. Halo, apa kabarnya buat Mbak Murni yang ada di Sorobayan ya. Assalamualaikum Sugeng Sonten. Waalaikumsalam. Request lagu dong, Dumes. Oke, thank you banget. Salam-salamnya buat Bu Sadowo, Pak Herman, Bu Tuti, Bu Indang Wahyu, Bu Riono, Mbak Yuli Hera, juga untuk Mbak Edi Widya. Selamat sore juga untuk Mbak Indra di Serumbung, Mbak Susi, Pak Ari Gorontalo, dan untuk semua pendengar Radio Magelang FM ya. Terima kasih udah dibacain. Sama-sama. Halo juga Pak Ari yang ada di Gorontalo. Assalamualaikum Sugeng Sonten. Sonten juga, waalaikumsalam. Kirim-kirimnya buat semua pendengar Radio Magelang FM. Lagunya adalah Lungiteng Asmoro. Oke, boleh. Niken Salindri ya. Salamnya buat Pak Tarmono, Pak Pri, Pak Herman, Bu Tuti, Bu Sadowo, Pak Iwan, juga Bu Eti, Bu Haryani, Bunda Erna, juga Bu Nani, Bu Indang Wahyu ya. Salam dari Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Buat penyiar, sehat selalu dan sukses. Amin ya robbal alamin. Gorontalo gimana nih cuaca sore hari ini, cukup panaskah atau sudah mulai ada turun hujan gerimis-gerimis begitu ya? Oke, semoga udah deh ya. Dumas yuk, kita bersama Denny Caknan featuring Wawes ya. Ini lagu yang cukup banyak di request ya. Gak tahu kenapa gitu ya. Ya karena ada sesuatu gitu ya.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya Mbak.
3: Yoi Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara karya Ali bin Abu Thalib, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah apa yang diucapkan seseorang dan jangan perhatikan siapa yang mengucapkannya.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk menghargai isi ucapan atau gagasan seseorang daripada kedudukan orang itu. Sekalipun ia orang sederhana, tetapi jika yang diucapkan baik dan benar, lebih berharga dari orang terhormat yang bicara tidak benar.
2: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
4: Sugeng Santan.

Sahabat pendengar, Kota Magelang disebut sebagai daerah dengan penduduk lanjut usia paling berpendidikan di Provinsi Jawa Tengah loh. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional Jawa Tengah, presentasi lansia terdidik di Kota Magelang menyentuh angka 49,56%. Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Nurwiono, dikutip dari laman Magelang Express hari ini, mengatakan capaian tersebut erat kaitannya dengan riwayat panjang 49,56%. Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Nurwiono, dikutip dari laman Magelang Express hari ini, mengatakan capaian

0: fasilitas tersebut dinilai menjadi sarana andalan bagi warga usia senja untuk terus belajar, berinteraksi, dan juga menjaga produktivitas. Selain itu, pemerintah Kota Magelang kini memfokuskan sasaran pada generasi muda atau seluruh anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan dasar hingga jenjang menengah atas tanpa ada yang putus di tengah jalan. Di sisi lain, pihaknya juga berfokus pada indikator harapan lama sekolah yang bertujuan untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki keleluasaan akses menembus bangku kuliah. Ia berharap upaya berkesinambungan tersebut mampu menjaga estafet pendidikan antar generasi sekaligus memperkuat fondasi SDM Kota Magelang yang unggul dan berdaya saing di masa depan. Oh, alhamdulillah prestasi yang luar biasa untuk Kota Magelang. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kota-kota yang lain dong. Oke, terima kasih banget yang sudah menyatu. Ada Kak Single Hits ya. Thank you kebersamaannya. Halo juga Kak Sugi 3992. Kak Tokin doang. Abis ini lagunya Kak Kak Sugi ya. Kepati-pati jari ini. Kepati-pati karo sopo to? Kak Reza Purnama. Aja dong. Oke. Ayo. Bisa gabung di sini ya. Di Sugeng Sonten Radio Magelang FM. Ih, ada yang ganggu aja ini. Kalau enggak capek lanjut live lagi kan? Iya betul, Kakak. Lagunya adalah pop Jawa dan juga dangdut koplo. Oke, silakan. Untuk yang pengin gabung, pengin request lagu, minta tunggu kebersamaannya ya. Kak Sutrisna juga. Thank you. Kak Tokin doang yang ada di Bekasi. Bekasi atau Jakarta? Oh, di Jakarta ya. Baiklah, kepati-pati dari Dimas Tejo.
1: Dibantu Krida.
0: Asik.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Ini dia, Dimas Tejo adalah seorang penyanyi muda yang berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Dah, dia ini termasuk generasinya Didi Kempot ya. Luar biasa. En Mantos ya, Mantos dari Gunung Kidul.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. Sugeng Santan.

jangan lewatkan event-event yang luar biasa dari Kota Magelang ya. Ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang di Jalan Ali Basa Sentot P nomor 6 Magelang. Ini ada pelaksanaan lomba ya. Lombanya banyak banget. Ada menyambung lagu, kemudian untuk yang terampil ya menghias buah, ada merangkai buah. Iya, timeline-nya lumayan banget ya. Tanggal 7 sampai 14 Oktober 2026 pendaftarannya. Iya. Ini masih ada kan? Terus daftar ulangnya tanggal 15 sampai 16 Oktober 2026. 20 Oktober pelaksanaan lombanya. Iya toh, tanggal 14 November 2026 pengumuman lomba. Oke. Yang suka menghias buah, ya hampir sama lah ya. Pelaksanaan lombanya tanggal 20 Oktober 2026 jam 7 pagi sampai selesai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Jalan Ali Basa Sentot P nomor 6 Magelang. Narahubung bisa ya di 0857-7620-0257. Syarat umumnya nih, peserta lomba adalah peserta didik dari pendidikan non formal, pendidikan formal, lembaga kursus, kemudian pria wanita berusia 15 hingga 25 tahun, perorangan, biaya bahan maksimal seharga 100.000. Oh, biaya bahan ya, peralatan dibebankan kepada peserta, tema bebas, dan hasil karya harus orisinal dikerjakan di lokasi lomba berlangsung. Oke. Selamat mengikuti. Yuk, bisa hubungi 0857-7620-0267 ya, Mbak Gea. Sekali lagi di 0857-7620-0257. Oke. Untuk sahabat pendengar yang hobi merangkai buah, iya, bukan merangkai kata-kata, merangkai lagu juga ada ya. Silakan bisa daftar lombanya. Baiklah, terima kasih juga nih. Apa kabarnya buat Bu Tuti? Salam sehat ya. Terima kasih kebersamaannya Bu Tuti Haryanti. Sampai belum kebaca nih. Sore Mita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkah barokah, amin. Bahagia, sehat selalu, amin. Petugas ya, salamnya buat Briono, Bu Susi, Bu Nani, Bu Sadowo, Mbak Murni, Mbak Erna Dwi, Mama Vega, Bu Eti, Bu Mariono, Pak Iwan, Pak Ari Guruntalo, Pak Royanto, Pak Herman, Pak Tarmono, Lembayung Sutra, dan juga untuk semuanya aja. Monggo Mas El lagunya, Kalung Emas dari Didi Kempot. Kak Selamat, terima kasih juga ya. Kak Selamat Su, sampai jam 7.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Apa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Apa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Terima kasih, selamat sore Sugeng Sonten. Kebersamaannya bersama Mita. Bu Tuti, lagunya nemen, ini dia ya.
1: Kutune kowe ngerti.
0: Kutune kowe ngerti loh.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Coba

3 mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumbang Kojer Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood

0: @mbak_magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Yang dinamakan kekayaan bukanlah dari banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa atau hati. Hadis riwayat Ambiyulah.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
3: Aku pengen ngajakin kalian semua untuk nyanyi sama-sama, yuk. Hah? Yang bisa lagu ini kita nyanyi bareng semuanya. Yang kanan juga ikutan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Sugeng Santan. Sugeng Santan. Kembali lagi di Lanjut Sugeng Santan sampai jam 7 malam nanti, Bu Tuti ya, teman-teman yang lagi Mama Ripan, monggo Mama Ripan dulu menunaikan kewajiban yang memiliki kewajiban ya. Yuk, terima kasih, percayalah pada proses sahabat pendengar, karena hal besar itu tentu saja membutuhkan waktu ya. Waktu juga tidak instan, tidak beberapa menit aja, tapi berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya. Jadi selalu hargai prosesnya. Semoga semua usaha akan berbuah manis di masa mendatang. Oke, ketemu dulu bareng Arda dengan Tulung. Silakan yang masih pengen nyatu minta tunggu di 0882 135 135, bisa juga lewat telepon 366 899.

0: Lho napa to San? Pagi wis cerah kok raimu sing mendung.
1: Lah piye ra peteng kok. Mbok kenalke wong wedok ra ono sing padiam. Lho delono. Iki si Ayu. Ning ciri-cirine gampang gawe tatu. Sing keloro bocah sekolah.
2: Apa aku malah mbok dadi wali murid.
3: Iki meneh. Jene rondo yo tak tampa.
4: Ning yo juk mbok muto don don.
0: Cek rotok lumayan iki jane.
4: Hei sudi aku dadi pakmu.
0: Sing tenang tosa. Aku iki ana si jingkas arep tak kenalke mbek kowe.
1: Tenan ora.
0: Ki tenan jelas mantep tur yo A1.
1: Terus
0: tapi mung
1: apa?
0: Durung iso lali saka masa lalune.
1: Lho. Jangan kan sing durung iso move on karo masa lalune. Sing durung ketok masa depane, tak totokke.
0: Nah, oke, nak ngono ayo lek gas golek barang amis.
5: Lek, maksudnya apa?
0: Golek iwak iki?
5: Tak kira kerang.
0: Lah, nak ono kok sisa.

0: ono preman ketiban degan. Tiwas wis nyaman jebul kono malah balikan.
1: Rek.
0: Lama waktu yang dihabiskan bersamamu belum mampu mengalahkan kenangan indah bersamanya.
1: Kaya kan yo mergo dapuranmu to. Ngai katalog lho ra sing cetha.
0: Sing sabar, urung jodone. Mengko karo Gusti dijoli sing luwih gemati, mencintai sak frekuensi kaya aku dengan tulang rusukku ini lho. Betul to sayangku?
2: Kakinya dong.
1: Alah wong ketir.
0: Ketir ben bojone ayu.
1: Ada di tir.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae ning jero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning buwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
5: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
4: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
5: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
4: Tenang, sekarang gak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor, layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
2: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Sugeng Santen.

Selamat malam. Ini ada yang ngirim pantun. Assalamualaikum, salam lagi deh. Oke, boleh. Buat siapa nih Mbak Murni? Buat Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak No Ayu ya. Waalaikumsalam. Pergi ke pasar beli beras ketan. Hatiku berdebar ketemu sang mantan. Cie cie cie. Rupanya baru aja ada yang ketemu mantan nih. Iya deh, enggak apa-apa. Mending berdebar, kalau enggak gimana dong, repot malahan ya kalau enggak berdetak. Oke, wes tatas lagunya ya Mbak ya abis ini. Ini lagu favorit loh, favorit teman Mita ya. Ya sobat pendengar, budidaya ikan mas koki dinilai berpotensi menjadi peluang usaha generasi milenial dan generasi Z di Kota Magelang. Nah, potensi tersebut menjadi latar belakang Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang menggelar pelatihan budidaya ikan hias selama satu hari di aula dinas setempat kemarin. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang Agus Dwi Windarto dikutip dari laman RRI hari ini mengatakan, pelatihan budidaya ikan hias bertujuan menarik minat generasi muda untuk menekuni bidang pertanian dan peternakan termasuk budidaya ikan hias. Ia menjelaskan budidaya ikan mas koki dipilih karena dinilai berpotensi menambah pendapatan masyarakat. Materi pelatihan mencakup teknik pemijahan, kemudian pembesaran dan pemeliharaan ikan hingga persiapan mengikuti kontes. Selain itu, peserta juga dibekali pengetahuan pemasaran ikan hias melalui platform digital. Ia menegaskan pengembangan budidaya ikan mas koki sejalan dengan program kerja Wali Kota Magelang dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Magelang Dr. Sri Harso di kesempatan yang sama mengatakan pelatihan budidaya ikan hias merupakan upaya pemerintah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang perikanan. Ia menyebut budidaya ikan hias dapat dikembangkan dengan memanfaatkan lahan terbatas seperti pekarangan rumah atau ruangan yang belum digunakan secara optimal. Cara ini dinilai sesuai dengan kondisi Kota Magelang yang memiliki keterbatasan lahan. Adapun pelatihan tersebut diharap membuat dan membuka peluang usaha baru bagi generasi muda sekaligus menjadikan budidaya ikan hias sebagai sumber tambahan pendapatan. Sukses deh untuk generasi muda kita ya yang ada di Kota Magelang. Happy asmara wis tatas. Mbak Murni li nyambut gawe wis tatas durung. Monggo layah-layah.

Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sugeng Santen.

dalam keadaan apapun kita emang perlu bersabar ya. Apalagi lagi menunggu sesuatu seperti ngantri dan lain sebagainya. Mengharapkan sesuatu juga ya, yang seperti apa tuh, tanggal muda atau tanggal tua ya gajiannya. Nah itu juga kan perlu butuh kesabaran gitu ya. Apalagi kalau butuhnya banyak, aduh, belum tanggal tua sudah mepet, aduh rasanya gimana gitu ya. Kita memang harus bersabar. Ini dia lagu Sabar spesial untuk Mbak Murni. Aduh, Pak Ari Gorontalo jadi inget sama mantan loh, karena ada ini tadi. Ada pantunya Mbak Murni. Bapak Alda di Boyolali juga terima kasih banget. Buat warga Randusari Taras Boyolali semuanya. Juga buat Lia, Agus, Ida. Oke. Buat Mas Mul, sing ganteng dewe ya.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Hoax, sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya, menggerus harkat martabat manusia. Kemudian menciderai rasa kemanusiaan, diantaranya mengancam hak hidup, penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup, merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.
4: Sugeng Santen.

rekan Vita yang akan temani gaduh-gaduh campur sari ya, sahabat pendengar. Jadi tetap aja menyatu di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Bapak Elda di Boyolali, terima kasih kebersamaannya. Jangan lupa juga untuk kita agar lebih bahagia. Jangan bandingkan perjalanan kita dengan orang lain, karena setiap orang punya waktunya sendiri. Berdoa, berusaha, itulah yang tetap kita lakukan. Dan tentu saja jangan lupa untuk penerimaan diri dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Oke, masa depan yang cerah dibangun dari hal-hal yang Anda lakukan hari ini juga loh ya. Jadi lakukan sebaik mungkin dan hal-hal yang baik-baik. Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Salam sehat dan salam manis Mita untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi dan cintai. Benar-benar sebentar. Lagunya bukan ini ya. Sinar Rengan dan Cidro 2-nya Happy Asmara. Mana sih Cidro 2? Oke. Kita akan ke Denny Caknan bersama Bella ya. Yuk semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Asmara nanti ya.

0: tapi Cina sok kecil jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi ben sak ngarepe anake ya?
1: Iya, saya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Inggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan.
2: Gaten tenan.
0: Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapih.
3: Wow. Lapas kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, ini jangan gunung negeri yang kau iso ya.
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang maamin yang jeruaya yang mereka yang coba banter tenan yang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dengan 103,5 Gangsal Magelang FM. Tos pundi pawartosa inggih. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kawula waget saged ngrencangi panjenengan wonten kiaran gado-gado campur sari Magelangan. Jih sahabat pendengar, sugeng laras kemawon jih mau sampun diwiwiti. Ganti sekar-sekar ingkang sae matuk. Mawar biru saking anik Sunyahni dalah popo mantos numpak montor kalian Kristiwi. Jih sugeng nyawi jike mawon, monggo kula aturi pinara. Mios 0822 135 135. Kawula tenggoh kawigatosanipun badhe ngepil, monggo kula sumangga akan wonten 366 8 9 9. Jih menawi ngaten sahabat pendengar, kula ngaturi sugeng nyawiji kalian Pak Arifin. Selamat bergabung Pak Arifin dari Gorontalo ya, Pak Ari Gorontalo. Selamat bergabung Mbak Murni, ada Bu Riono. Sugeng dalu pun sewu siji nggih mangke dipun tenggo kemawon. Salam-salam kagem Bu Indarto sekalian, lajeng Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, ugi Bu Sadowo nggih, Bu Endang Wahyu, dalah Bu Eti, Mama Vega, Bu Tuti, Haryanti, lajeng Bu Pramono, Bu Haryani, Bu Widuri, Mbak Nungki wonten Jakarta sedanten kemawon. Pak Herman sugeng dalu, Pak Herman lali janjine wah siap. Salamipun kemawon kagem Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Ari Gorontalo, ugi Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu nggih, Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, Mbak Susi Uki, Mbak Erna Dwi, Mbak Nungki, sedaya kemawon ingkang sami nyawiji. Monggo sugeng midhangetaken kemawon, kita lanjutaken nggih kanthi sekar

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
7: Gado-gado, campur sari,

aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.

Matur suwun ingkang sampun nyawiji miyos 0882 135 135. Sugeng dalu, matur suwun sanget je menika saking Puryono wau sekaripun sampun medal 1001. Pak Herman ugi lali janjine nggih Pak, sampun medal menika saking Mbak Murni. Waalaikumsalam Mbak Murni, gadu-gadu campursari. Salam kagem Oma Hesti nggih. Lajeng kagem Mbak Susi, Pak Pri, Mbak Erna. Mbak Erna Dwi nggih, Bu Endang Wahyu, Ki Bunda Sadowo, Bu Eti, Pak Herman, Pak Pri ugi, Pak Tarmono, Om Yono, Pak Ari Gorontalo nggih, Bu Tuti. Kagem anggota grup Merati Kemawon sugeng dalu. Pak Ari Gorontalo, selamat malam Pak Ari. Requestnya apa Pak Ari? Ikut saya aja ya, boleh deh. Salamnya buat Pak Tarmono, ada Pak Pri, Pak Herman juga Bu Tuti, Bu Murni, Bu Sadowo, ada Pak Iwan juga Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya juga ya. Bunda Erna, Bu Nani, ada Bu Endang Wahyu. Pokoknya buat semuanya saja selamat malam. Bu Sadowo, sakunduripun je. Tatu, saking Didi Kempot. Katur kagem Bu Eti, Bu Riono, lajeng Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Kalinegoro je, Mama Vega, Mbak Nungki, kagem Bu Tuti Haryati, lajeng Mbak Murni, Pak Diboyono nggih, Pak Iwan. Lajeng kagem sinten meneh niki? Pak Priyono. Pak Tarmono dalah Pak Rohyanto, Pak Ari Gorontalo sugeng dalu. Katur suyu kemawon ingkang sami nyawiji wonten gadu-gadu campursari. Kak David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat, terima kasih sudah bergabung. Salam semangat ya dalam pelayanan saja. Pokoknya buat sahabat pendengar yang datang dari luar Jawa, monggo Vita ucapkan selamat bergabung di gadu-gadu campur sari Magelangan. Jadi menawi ngaten sahabat pendengar, monggo dipun pidhangetaken malih sekar-sekar wonten gado-gado campur sari nggih sak menika wonten Didi Kempot, Cinta Tak Terpisahkan. Langsung kula boyong kalian Mbak Savitri. Sugeng laras kemawon nggih lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM. Wonten 103,5 Gangsal kalian kawula Vita.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
5: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
4: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
5: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
6: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
4: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
6: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Hai, senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah kabar yang telah kami susun di antaranya. ...200 pekerja PT Hyupsung Purbalingga adukan upah 3 bulan yang belum dibayar. Lapas Ragen berdayakan warga binaan jadi duta kesenian. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam...

0: Nasib 200 pekerja PT Hyupsung Indonesia di Purbalingga kini menggantung usai tidak menerima upah selama 3 bulan. Pengaduan resmi telah disampaikan ke Satwasnaker di Snaker Trans Jawa Tengah. Disampaikan dalam audiensi para pihak di Aula Dinperinaker Purbalingga tanpa kehadiran perwakilan perusahaan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Sekitar 200 pekerja PT Hyupsung Indonesia di Purbalingga mengadukan upah yang belum dibayarkan selama 3 bulan kepada Satwasnaker di Snaker Trans Jawa Tengah dalam audiensi yang difasilitasi Dinperinaker Purbalingga bersama Pengurus Pusat Federasi SPTSK SPSI di Aula Dinperinaker Purbalingga. Mediator Hubungan Industrial Dinperinaker Purbalingga Purwanto mengatakan pertemuan tersebut merupakan forum penyampaian keluhan karena pihak perusahaan tidak hadir. Dikatakan Purwanto, Satwasnaker sebelumnya telah turun melakukan klarifikasi kepada manajemen perusahaan pada akhir September. Dalam klarifikasi tersebut, menurut Purwanto, perusahaan menyampaikan alasan belum dapat memenuhi hak pekerja karena kucuran dana dari kantor pusat di Korea belum diterima. Di tengah persoalan tersebut, Purwanto menuturkan operasional pabrik disebut lumpuh dan pekerja dirumahkan. Status pemutusan hubungan kerja atau PHK maupun pembayaran pesangon juga belum memiliki kejelasan.
2: Jadi ya menyampaikan cuma ke Satpas, terima dan sudah ditindaklanjuti. Artinya biar Satwasnaker mengklarifikasi ke Hyupsung. Tindaklanjuti ke sana, diklarifikasi ini ya sama, belum ada uang. Karena ini kan ibaratnya uangnya dari Korea, dari bos yang di Korea. Ini kalau bayaran dari kasihkan, kalau biasanya belum bayar, belum dikasihkan. Nah ini nggak tahu hambatannya apa, apa karena barangnya belum laku, atau karena apa, intinya dari sana belum bayar.
1: Purwanto menambahkan terkait kemungkinan sanksi, kewenangan berada di Satwasnaker melalui mekanisme teguran tertulis. Tahapannya berupa nota peringatan pertama, kedua, dan ketiga sebelum dilanjutkan dengan tindakan sanksi. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Tengah mendorong Dekopinda Batang untuk terus mendampingi dan memperkuat eksistensi seluruh koperasi termasuk Kopdes Merah Putih agar makin menyejahterakan anggota. Berikut reportase Harry Kiss untuk Jateng dalam berita.
3: Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari peran aktif koperasi. Maka Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Batang yang menjadi salah satu ujung tombak perkoperasian senantiasa memberikan teladan terhadap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih agar memiliki prinsip senada yakni menyejahterakan anggotanya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dekopin Wilayah Jawa Tengah ASOK, Profesor Dr. Walid saat membuka musyawarah daerah Dekopinda Batang. Yang menegaskan, sebagai pendahulu, tentu Dekopinda Batang selayaknya mendampingi kehadiran Kopdes Merah Putih yang belum berpengalaman dalam perkoperasian.
4: Sebagai wadah gerakan koperasi di seluruh Indonesia menangkap baik dan menjadikan ini momentum paling penting agar mari kita giatkan koperasi-koperasi khususnya di Kabupaten Batang agar bisa bersinergis sekaligus menggandeng dan bisa mendampingi koperasi-koperasi yang baru muncul. Karena kita tahu bahwa Koperasi Merah Putih ini adalah koperasi yang baru yang tentunya belum mempunyai pengalaman atau jejak rekam yang baik. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban koperasi-koperasi anggota Dekopinda Kabupaten Batang untuk tetap mengayomi, mendampingi teman-teman atau saya sering menyebutnya adik-adik kita Koperasi Merah Putih ini.
3: Senada, Kepala Disperindakop dan UKM Batang, Wahyu Budi Santoso membenarkan keberadaan Dekopinda Batang berperan penting dalam

0: melakukan pendampingan bagi Kopdes Merah Putih yang boleh dikatakan junior dari seluruh koperasi yang telah ada terlebih dahulu di Kabupaten Batang.
1: Koperasi ini memiliki prinsip-prinsip ya, punya pilar, punya asas.
0: Sementara Ketua Dekopinda Batang Muhammad Busro menegaskan peran Dekopinda di bawah kepemimpinannya selama 5 tahun ini akan dievaluasi melalui musda serta merumuskan program kerja untuk 5 tahun ke depan, yakni 2026 hingga 2031 mendatang.
2: Sebagai rumah besar gerakan koperasi, maka tugas dari Dekoping atau mempersatu gerakan koperasi, maka tentunya kita tidak lepas dari bersinergi bersama dengan pemerintah daerah, khususnya ada dinas koperasi atau disperindikat dan koperasi Kabupaten Batang. Dekoping ini sebagai wadahnya gerakan koperasi dan sebagai membantu pembinaan, membina semua gerakan koperasi, juga memberikan advokasi tatkala gerakan koperasi terpengaruh.
0: Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Busro pun sempat membagikan tips agar koperasi tetap berjalan memegang prinsip kepercayaan anggota, yakni dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi, mengembangkan jaringan internal dan eksternal, selalu berinovasi dan menjalin kekompakan dengan pengurus.
3: Basnas Kabupaten Temanggung salurkan beasiswa bagi 100 mahasiswa. Seleksi ketat dilakukan tim verifikasi untuk menyesuaikan anggaran yang tersedia. Simak laporannya bersama Rama Adiaksa.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Temanggung menjalankan program beasiswa untuk 100 mahasiswa tahun kedua untuk mendukung peningkatan derajat pendidikan masyarakat setempat. Bupati Temanggung Agustiawan mengatakan, tim fakta saat ini sudah bergerak dengan hasil pendaftaran lebih dari 200 orang yang kemudian diverifikasi awal sebanyak 137, dengan hasil akhir tetap 100 orang karena adanya keterbatasan pagu anggaran Basnas. Selanjutnya, data tersebut kembali diseleksi dan diverifikasi secara lebih mendalam untuk memastikan penerima beasiswa sesuai dengan kriteria dan kebutuhan program.
5: Ya, yang jelas tim fakta sudah bergerak terus, pendaftar 200 lebih, verifikasi awal itu di 137 kalau nggak salah. Nah, dari itu semuanya kita pers lagi, itu nanti 100 yang kita akomodir karena sebetulnya kebutuhannya masih lebih, tapi memang di pagu anggarannya di Basnas memang kita masih merencanakan di angka 100. Nah, moga-moga nanti di pembahasan RAPBD 2027 semuanya nanti bisa baik, bisa lancar, insya Allah nanti 2027 kita gelontorkan lagi program yang satu desa, satu kelurahan, satu sarjana. Gitu. Ya, harapannya nanti kita evaluasi lagi, moga-moga nanti orang yang berinfak berzakat ke Basnas lebih besar, pastinya ketika ada pendapatan yang lebih besar kita berusaha untuk bisa menambah kuota yang 100 saat ini. Harapannya seperti itu. Ya, harapannya pastinya meningkatkan derajat pendidikan di Kabupaten Temanggung. Kedepannya bisa belajar dengan baik. Paling tidak nanti dimanapun bisa roh Temanggungnya bisa selalu terjaga. Apalagi nanti bisa kembali ke Temanggung, bisa bareng-bareng bangun Temanggung. Karena apapun basic pendidikan itu menjadi salah satu penentu orang dalam mengambil sebuah kebijakan.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
3: Pendengar tetap di channel Anda ini, saya Mita akan kembali lagi dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
6: Jateng 60 Detik.

kepala dan trauma psikologis. Pihak sekolah membenarkan peristiwa yang terjadi pada 29 September itu dan masih mendalami pemicunya. Sementara mediasi kedua pihak belum menemui kesepakatan. Pemprov Jateng perketat pengawasan perundungan di lingkungan sekolah dengan menggalakkan gerakan Ayu Rukun, meliputi pendampingan korban, pemasangan CCTV di titik rawan, serta keterlibatan aktif keluarga. Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah berhasil menyerap sekitar 406 ribu ton setara beras atau menembus 108% dari target daerah. Pencapaian ini membuktikan tingginya produktivitas hasil panen petani di Jawa Tengah. Dampak musim kemarau di Banyumas kian meluas hingga ke 85 desa. Lebih dari 70 ribu jiwa kini bergantung pada distribusi.

0: donasi bantuan air bersih yang disalurkan secara rutin oleh BPBD setempat. Pemprov Jateng resmi melepas 34 atlet disabilitas terbaik untuk mewakili Indonesia pada ajang ASEAN Para Games di Jepang. Diharapkan kontingen ini mampu mengharumkan nama bangsa serta mengukir prestasi gemilang.
1: Jateng 60 detik. Jateng 60 detik. Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah dan DPR menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027. Hal ini berdampak pada turunnya sisa pelunasan jemaah. Rata-rata sisa biaya pelunasan haji tahun 2027 menjadi sekitar 23 juta rupiah per jemaah. Simak laporannya bersama Fitri Hasanah.
2: Rata-rata sisa biaya pelunasan haji 2027 turun sekitar 3,4 juta menjadi 23.048.825 rupiah per jemaah. Namun, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga masih menunggu keputusan Presiden Kepres sebagai dasar penerbitan jadwal pelunasan di daerah. Kementerian Haji dan Umroh RI bersama Panitia Kerja Panja menyepakati rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi sebesar 98.466.351,35 rupiah per jemaah. Kepala Kantor Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah mengatakan biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang ditanggung jemaah ditetapkan sebesar 54.648.825 rupiah. Perhitungan sisa pelunasan memperhitungkan setoran awal 25 juta nilai manfaat atau virtual account 3,4 juta serta tambahan subsidi pemerintah 3,2 juta. Diterangkan Ani, rata-rata sisa biaya yang harus dilunasi jemaah menjadi 23.048.825 rupiah.
3: Dari Presiden nanti turun lagi ke Pak Menteri. Pak Menteri membuat keputusan juga, keputusan Menteri terkait dengan BPIH dan BPIH. Kemudian turunannya lagi ke Dirjen. Kan segala kemungkinan bisa terjadi, maka ya jemaah itu ketika sudah masuk dalam alokasi siap berangkat, mereka harus menyadarkan diri mereka sendiri untuk menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat yang ujungnya kesehatan mereka prima gitu, karena fisik yang diperlukan untuk perjalanan ibadah haji.
2: Sementara itu Ani mengingatkan jemaah agar menjaga kondisi fisik selama masa tunggu keberangkatan yang masih sekitar 5 hingga 6 bulan. Menurutnya data jemaah yang siap berangkat bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi kesehatan. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Tembok penjara tak menyurutkan semangat warga binaan lapas kelas 2A Sragen untuk berkarya. Melalui latihan intensif karawitan dan musik, mereka tak hanya menjadi duta kesenian daerah tetapi juga berhasil menciptakan lagu. Inilah laporannya bersama Indah Anjani.
4: Pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sragen tidak hanya berfokus pada keterampilan kerja, tetapi juga mengembangkan potensi seni dan budaya. Sejumlah warga binaan kini diberdayakan menjadi duta kesenian yang menyambut dan menghibur tamu VIP yang berkunjung ke Lapas Sragen. Kepala Lapas Kelas 2A Sragen, Giono, mengatakan belasan warga binaan tergabung dalam kelompok karawitan bernama Laras Roso Panglipur Jiwo. Mereka memainkan gamelan untuk mengiringi 3 sinden. Menariknya, kelompok tersebut baru terbentuk dan menjalani latihan secara intensif sekitar 1 bulan. Meski masih tergolong baru, kemampuan para warga binaan dalam memainkan gamelan sudah cukup baik. Alunan musik yang dihasilkan bahkan telah dinikmati sejumlah pejabat di Kabupaten Sragen, mulai dari bupati hingga jajaran Polres Sragen. Menurutnya, kemampuan tersebut tersebut berkembang karena adanya warga binaan yang memiliki latar belakang pendidikan seni dari Institut Seni Indonesia, ISI Surakarta. Warga binaan tersebut kemudian menjadi pengajar bagi rekan-rekannya dalam mempelajari teknik dasar hingga memainkan gamelan secara bersama-sama. Selain karawitan, Lapas Ragen juga mengembangkan grup musik akustik. Dengan peralatan sederhana seperti gitar dan kentrung, warga binaan mampu membawakan sejumlah lagu, termasuk lagu-lagu nostalgia. Dikatakan, pembinaan seni budaya ini memanfaatkan potensi yang sudah dimiliki warga binaan. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, kemampuan dan kesungguhan menjadi modal utama untuk mengembangkan kemampuan mereka. Untuk menjaga konsistensi latihan, para anggota kelompok seni ditempatkan dalam satu kamar hunian. Dengan demikian, mereka dapat lebih mudah mendapatkan pendampingan dari petugas pada pagi, sore, maupun malam hari. Sementara, jadwal latihan resmi dilaksanakan setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu di Aula Lapas Ragen. Kedepan, pihak lapas berencana menggandeng akademisi serta mahasiswa ISI Surakarta untuk meningkatkan kualitas pembinaan seni budaya bagi warga binaan. Kekompakan yang terbangun dalam waktu singkat juga telah menghasilkan karya baru. Para warga binaan menciptakan sebuah lagu berjudul Lapas Ragen. Lagu tersebut menggambarkan harapan mereka untuk dapat kembali menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki kehidupan, dan suatu saat nanti kembali berkumpul bersama keluarga. Melalui musik dan seni budaya, tembok lapas bukan menjadi batas bagi kreativitas. Justru, dari balik tembok tersebut tumbuh semangat warga binaan untuk berkarya dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.
5: Sampai saat ini berjumlah 16 orang. Intinya ada yang memang dari kampungnya sudah mulai belajar, ada yang memang pendatang baru. Untung kami ada satu warga binaan yang memang bisa dianggap sebagai guru karawitan. Itu yang memang oleh kami dimanfaatkan untuk bisa membuat orkestra karawitan ini yang kira-kira bisa menghibur, layak dilihat, layak dipandang, syukur-syukur menjadi duta seni untuk Lapas Ragen. Jadwal latihannya ini memang hampir setiap hari. Dan strategi kami, mereka akan menjadikan satu kamar hunian. Jadi kalau seandainya pagi, sore, malam ada pendampingan dari pegawai untuk latihan, mudah kami teknis untuk menghadirkan mereka. Tapi secara jadwal memang sudah terjadwal Senin, Rabu, Jumat, Sabtu itu latihannya karawitan di aula ini. Kemarin menciptakan lagu itu nggak sampai 2 hari, saya cek terakhir sudah bunyi tadi, yang Lapas Ragen tadi. Saya lihat memang komunitas ini sudah satu jiwa ini kayaknya.
6: Judulnya apa, Pak, lagunya?
5: Yang ini Lapas Ragen.
6: Isinya tentang apa itu, Pak?
5: Menceritakan bahwa bagaimana Lapas Ragen ini bersinar, perang halinar, pegawainya sukacita, terus warga binaannya juga ingin menjadi manusia yang utuh kembali, tidak sampai memaaf melanggar-melanggar aturan kembali. Yang terakhir, dia pengen ya, prinsipnya kodrat mereka sesuai aturan ingin cepat pulang juga kan gitu.
4: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
7: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
8: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
7: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
8: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampede.
9: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Weh, Bu RT.
11: Ibune ono ora, Pak?
10: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
11: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
12: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
13: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar Rp750 juta untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
14: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
15: Gado-gado, campur sari,

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
4: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sapset, nggak pakai ribet.
5: Datago Mobile.
4: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Gado-gado, campur sari.

Gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Monggo-monggo, matur suwun sangat Oma Hesti sudah bergabung bersama Vita ya. Jambu Alas ditunggu, lagunya dikirim untuk Opa Ari. Ada Mbak Murni juga, Mama Vega, Mbak Tini, Mbak Nadine, Mbak Pipin. Kemudian ada Mbak Eni juga, Mbak Titi, pokoknya semuanya. Matugas buat Vita, lancar rezeki, sukses selalu ya, amin. Terima kasih buat Oma Hesti. Apa kabar ini ya? Untuk Pak Rohyanto, monggo Pak Rohyanto. Sugengnya wiciki mawonji. Lumantar 103,5 Gangsal. Menika ngrasakaken apa nggih? Tresno Waranggono. Salamipun kagem Bu Nani, Bu Sadula, Bu Endang. Lajeng Pak Priyanto, Pak Iwan, Pak Tarmono, Ki Pak Herman, Jih Stoyo Kimawan, Pak Midanget, 103,5 Gangsal, Sugeng Midangetaken. Jih, menawi ngaten, sahabat pendengar. Kula gadah jambu alas saking Didi Kempot, kalian Mbak Nunung. Monggo Sugeng Laras. Mangke menawi badhe telepon. Kalau tenggo Jih, wonten 3668, Sugeng Midangetaken.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
4: Nek ambe yen ya kudune breksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
7: Gimana ya? Bantu aku dong.
8: Kenapa sih? Ada apa?
7: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
8: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
7: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
8: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
7: Nah, kenapa harus ada PPID?
8: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
9: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
8: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah? Malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
5: Datago Mobile.
4: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Permisi, Mbak.
8: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
7: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
8: Roti apa ya, Pak?
7: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
8: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
7: Iya, bisa kan, Mbak?
8: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
7: PIRT?

0: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gado-gado, campur sari,

badhe ngapel, kula sumangga akan je mios 366-899 sinten mawon monggo kula antu-antu kawigatosanipun. Menika saking sinten je ingkang sampun wau ngersakaken sekar-sekaran ke Bapak E. Alda. Sugeng dalu Bapak E. Alda, sugeng midhangetaken mios streaming je. Kintur-kintur kemauan kakak Mas Mul sing ganteng dewe sak pengging. Ini lagi OTW dari Pacitan. Ayo semangat lagunya Derek Kulonji. Selamat beraktivitas saja sambil menikmati perjalanan yang berkelok-kelok. Hidup memang penuh liku-liku ya. Selamat bersiaran saja buat Vita. Jadi terima kasih. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria. Alhamdulillah. Jadi sahabat pendengar wonten 366-899 panjenengan saged ngepel ji request sekar ingkang panjenengan remeni kemawon.

menika kula nggadahi sekar ingkang nembe kangen. Sinten ingkang nembe kangen monggo kula aturi. Salam tresna nggih untuk orang yang terkasih dan tersayang. Sinambi napa kemawon sugeng laras.

0: Matur suwun sanget ingkang sampunya wiji kalian kawula Vita wonten kiaran gado-gado campur sari makelangan. Cih sahabat pendengar, kawula nyuwun pamit nyuwun agunging samudra pangasami. Sugeng istirahat kemawon jih lumantar 103,5 gangsal makelang FM. Vita nyuwun pamit. Sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lawang Agung Al Jamal Pasibaningsun.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surahli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita pagi hari ini dapat bertemu dalam acara Cahaya Iman bersama saya Sri Marjanah Dwi Astuti atau Bu Wiwi, penyuluh agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Tentunya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Bagaimana kabar kaum muslimin muslimah pada saat ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keselamatan, diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kesempatan untuk beribadah sebanyak-banyaknya, diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan juga hidupnya penuh keberkahan. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyampaikan tentang menerima takdir itu sebagian dari iman. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, hidup di dunia ini ada susah, ada senang, ada sedih, ada gembira, ada sempit, ada longgar. Tapi yang susah itu adalah bersabar ketika menerima segala ketetapan Allah dengan tulus. Jadi bersabar dengan menerima segala ketetapan Allah dengan tulus itu adalah bentuk dari kesabaran. Satu keyakinan yang harus ada di hati kita adalah keimanan kepada takdir Allah Ta'ala. Bahkan prinsip ini merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang ke-6. Beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Semua yang terjadi di muka bumi dan alam semesta telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Terkadang kita mendapatkan ketetapan dari Allah itu adalah hal-hal yang kita senangi. Tapi sering juga kita mendapatkan ketetapan dari Allah tapi yang kita benci. Manusia tidak berkuasa untuk memilih setelah semua terjadi. Karena apa? Kita semua adalah makhluk dari Allah. Makhluk yang lemah, yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha kuasa atas segalanya. Oleh karena itu, sebagai salah satu rukun iman yang wajib kita imani dan kita yakini adalah beriman kepada ketetapan dan takdir Allah, baik takdir baik maupun buruk. Kenapa? Ya karena semua ketetapan, semua takdir ketetapan Allah itu semua berasal dari Allah. Allah adalah zat yang menciptakan kita. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, yakin bahwa itu adalah merupakan ketetapan Allah, kuasa Allah. Dan kita harus terima, kita harus menerimanya dengan lapang hati dan ridho, menerima semua takdirnya. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dunia ini mencakup seluruh kejadian yang terjadi. Ternyata juga di alam semesta, baik di bumi maupun di seluruh alam, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah ta'ala. Bahkan daun-daun yang jatuh pun Allah telah mentakdirkannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya.

muslimin muslimah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Pena bertanya, wahai Robku, apa yang harus aku tulis? Maka Allah menjawab, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Semua yang terjadi, baik berupa kebaikan maupun keburukan, telah dicatat dan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Yang berupa kebaikan misalnya, mendapatkan rezeki, bertambahnya ilmu, sukses dalam pekerjaan, kemudian sukses juga dalam pendidikan, dan sebagainya. Itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian sebaliknya, yang berupa keburukan, misalnya mendapatkan PHK, kemudian ada musibah, kemudian ada juga kegagalan, dan sebagainya. Itu pula telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sekarang hal yang perlu diperhatikan ialah keburukan yang menimpa kita adalah bagian dari ujian Allah. Nah, hal ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah atau ujian. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, Allah menguji kalian terkadang dengan musibah dan terkadang pula juga dengan nikmat untuk melihat siapakah yang bersyukur dan siapakah yang kufur, siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Demikian juga Ali bin Abu Talha mengatakan dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, lihat siapakah yang bersyukur dan siapakah yang kufur, siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Demikian juga Ali bin Abu

dengan sesuatu hal yang menimpa kita, baik itu keburukan ataupun kebaikan. Ketika mendapatkan takdir baik berupa bertambahnya nikmat, apakah semakin bertambah rasa syukur? Nah, terlihatnya dengan wujud rasa syukur ini apa? Jelas, kembali mentasarufkan apa yang Allah rizkikan kepada kita itu yang berupa nikmat, kita berikan kepada hak-hak dari kaum du'afa, hak-hak dari mereka yang memang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Kemudian ibadahnya tambah rajin atau tidak? Begitu mendapatkan kesuksesan, begitu mendapatkan kelebihan, kebaikan, rizki yang berlimpah-limpah, kita tetap sholat tepat waktu atau tidak? Kita tetap bisa menyela untuk membaca Al-Quran di sela-sela kita memegang gadget atau HP? Kita sempatkan untuk beramal soleh, membantu dalam kebaikan, menolong, kemudian tetap menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk atau kemaksiatan? Nah, kalau itu dilakukan, sholatnya tetap kenteng, ya tetap rajin, syukur tepat waktu, ditambah dengan sholat sunat yang memang sudah biasa dilakukan, seperti sholat tahajud, kemudian sholat duha. Nah, berarti tetap bersyukur orang itu. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, itu tetap bersyukur. Tetapi ketika diberikan takdir nikmat yang banyak, kesuksesan yang terus-menerus, ibadahnya semakin meleot, ya mohon maaf, sholat saja ditunda-tunda, bahkan ada yang bolong. Nah, ini berarti terlihat tanda-tandanya bahwa ketika diberikan kenikmatan, kok ibadahnya semakin merosot, berarti tidak bersyukur ya. Nah, jadi ketika diberikan bertambahnya nikmat, kita semakin lalai, maka membuat kita semakin jauh dari Allah. Dan kita tidak akan terjaga. Karena apa? Allah sudah berfirman kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Tetapi bila kita kufur, kita lalai, kita lupa, maka sungguh Allah siksanya sangat pedih. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, sekarang sebaliknya, ketika kita mendapatkan kejelekan, takdir buruk, apakah membuat kita semakin kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, atau justru membuat kita menjadi sombong, menjadi segala hal dari kita itu menjadi semacam tidak ridho gitu ya dengan apa yang telah Allah berikan. Mungkin dengan sikap ya yang berlebihan, mungkin dengan kata-kata lisan yang menggerutu, yang mungkin menyumpah serapah ataupun apapun itu, sehingga kita menjadi jauh dan semakin buruk, terpuruk dan buruk ya kalau seperti ini. Maka ini yang harus kita waspadai. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, memang dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, dalam kehidupan sehari-hari itu, ada yang ketika diberikan musibah, ketika diberikan takdir yang buruk, takdir jelek, itu semakin mendekat kepada Allah. Nah, itulah harapannya. Berarti apa? Ridho. Meskipun Allah memberikan sesuatu yang kita benci, maksudnya jelek itu maksudnya takdir jelek itu takdir jelek bagi kita. Kita menganggapnya itu takdir jelek. Ya, karena apa? Sesuatu yang tidak kita ingini, atau kita diberikan takdir yang justru kita benci. Tapi Allah berikan itu. Nah, ketika Allah berikan itu, kemudian kita justru sabar dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Banyak istighfar, itulah hakikatnya. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah, maka kita berbaik sangka kepada Allah. Kalau sudah begini, Allah pasti akan ridho, bukan malah menggerutu, bicara yang tidak karu-karuan, kasar, dan lain sebagainya. Berarti apa? Kita sudah bisa menerima takdir dari Allah. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, mari kita lihat pada diri kita. Bagaimana sikap kita ketika mendapatkan nikmat, dan bagaimana sikap kita ketika mendapatkan ujian keburukan. Karena disinilah letak ujiannya.

Kabar ketika menghadapi takdir buruk, keburukan yang menimpa kita pada hakikatnya adalah ujian untuk melihat siapakah yang senantiasa mengingat Allah dan siapakah yang menjadi lalai karenanya. Nah, sekarang bagaimana agar kita atau bagaimana cara kita agar dapat senantiasa bersabar ketika takdir yang buruk? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kesudahan yang baik bagi orang yang bersabar. Innamal usri yusro, wa innamal usri yusro. Jadi setelah kesulitan maka akan ada kemudahan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada takdir, kemudian bersabar, maka baginya kesudahan yang baik. Yang pertama apa? Pahala di sisi Allah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Surat Yusuf ayat 90. Kemudian di dalam surat Hud juga, maka bersabarlah sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita sabar dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita, terutama berupa sesuatu yang kita benci, ujian, kesedihan, kesusahan, keburukan menurut kita, maka kalau kita sabar, sungguh satu pahala sudah Allah janjikan bagi orang-orang yang bersabar ketika diberikan ujian takdir yang buruk.

0: Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, selanjutnya mari kita sadari bersama bahwa dunia ini penuh dengan ujian. Seorang mukmin yang tidak bisa memposisikan dirinya dan tidak menjadikan sabar sebagai penolongnya, maka hidupnya tidak akan nyaman. Dan dia jelas akan luput dari pahala yang besar dari bersabar. Maka sudah selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim untuk merenungi isi Al-Quran, apa yang Allah Ta'ala perintahkan di dalamnya, perintah dan motivasi untuk bersabar, serta bagaimana kita membaca kisah-kisah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan juga nabi-nabi yang lainnya ketika mereka menegakkan agama Allah, bagaimana perjuangannya. Banyak sekali kisahnya. Seperti ujian dari Nabi Ibrahim, lama tidak mempunyai anak, begitu mempunyai putra, Allah memerintahkan untuk menyembelih. Itu hanya mengukur ya seberapa ketaatan dari seorang hamba kepada Allah. Diberikan ujian yang tidak baik wong, disuruh menyembelih putranya Ismail, tetapi ternyata Nabi Ibrahim bisa melewatinya. Banyak sekali, Nabi Ayub diberikan sakit yang lama sekali, akhirnya sembuh. Belum Nabi Muhammad sendiri ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir tauladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, mari kita sadar bahwa hidup itu pasti akan ada ujiannya, sehingga kita memposisikan bagaimana agar kita, hati kita, bisa bersabar ketika kita menerima nikmat maupun menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, selanjutnya adalah bersabar dalam menghadapi musibah adalah perkara yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Maka beliau berkata, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu berkata, kamu tidak mengerti keadaanku karena kamu tidak mengalami musibah seperti yang aku alami. Wanita itu tidak mengetahui jika yang menasihati adalah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu diberitahu kepadanya, sesungguhnya orang tadi adalah Nabi Muhammad SAW. Spontan wanita tersebut mendatangi rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak menemukannya. Setelah bertemu, dia berkata, "Maaf, tadi saya tidak mengetahuimu wahai Nabi." Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya sabar itu ada pada kesempatan pertama saat datangnya musibah." Hadis riwayat Bukhari. Jadi, ini terlihat seorang wanita yang menangis ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarganya, menangis di sisi kubur. Kemudian oleh Nabi dinasihati, bersabarlah, bertakwalah kepada Allah bahwa itu memang sudah takdir, takdir Allah. Tetapi jawab wanita itu sombong, ya, seolah-olah dia yang merasakan kesedihan yang luar biasa itu hanya dia. Padahal ini sudah ketetapan dari Allah. Ketika menjawab seperti itu, Nabi mengatakan bahwa ukuran sabar itu adalah ketika pertama kali, ketika wanita itu ditegur oleh Nabi Muhammad, menangis terseduh-seduh ketika dinasihati, malah menjawab, katakanlah membantah kepada Nabi Muhammad. Ini sudah menunjukkan bahwa si wanita ini tadi tidak bersabar. Nah, mari kita bisa melihat pada diri kita masing-masing. Nah, kaum muslimin muslimah yang berbahagia, selanjutnya adalah memahami bahwa ujian dan cobaan adalah tanda kasih sayang Allah. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Dia mengujinya. Barang siapa ridho terhadap ujiannya, maka Dia memperoleh ridhonya. Dan barang siapa tidak suka, maka mendapat murkanya." Kemudian diriwayatkan juga oleh sahabat yang lain, seorang tabi'in, ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Beliau Nabi Muhammad menjawab, "Para nabi." Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi, seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kokoh atau kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, kaum muslimin muslimah yang berbahagia, yang selanjutnya adalah meyakini bahwa semua akan berlalu. Bagaimanapun keadaan kita saat ini pasti akan berlalu dan berganti dengan izin Allah. Semua bisa berubah dan pasti berubah menjadi lebih baik atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah meyakini bahwa pahala sabar dan ikhlas itu begitu besar. Semua bisa mendapatkan solusi dari permasalahan hanya perlu bersabar. Dan mungkin sabar itulah yang tidak mudah untuk kita terapkan. Namun Allah berfirman sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah, subhanallah ya. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 10. Ternyata bagi orang-orang yang bersabar Allah janjikan dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas. Nah, mari kita bisa menerima takdir Allah dengan penuh sabar. Karena apa? Nantinya akan menjadi pahala bagi kita. Dan juga kita akan semakin longgar hatinya ya. Kita pasrahkan pada Allah. Kita percaya bahwa itu kuasa Allah. Dan nanti Allah pun yang akan menggantikannya dengan kebaikan, kegembiraan. Dan utamanya adalah pahala ketika kita bisa melewatinya. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Dan saya akhiri. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman. Dari 103.5 Magelang FM.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai hai hai. Assalamualaikum, selamat pagi. Senang banget deh rasanya pagi ini saya Mita bisa kembali deh untuk ada di tengah ruang dengar kamu pagi ini. Tentu aja di Semangat Pagi untuk tebarkan semangat dan juga lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru. Jadi GPL gak pakai lama, yang pengen request lagu, kirim-kirim salam buat orang yang kamu sayangi, langsung aja bisa WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Di hari Rabu ini semoga kita akan dapetin semangat yang menggebu dong ya. Baiklah, kalau begitu langsung aja kita buka dulu dengan satu lagu dari si cantik Maudie ya, Maudie Ayunda dengan Kejarlah Mimpi. Ya, bermimpilah setinggi langit. Ya, kalaupun jatuh, kamu pasti bisa jatuh di antara bintang-bintang dong. Iya. Pagi untukmu di Semangat Pagi bersama Mita 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jam 9 nanti ya.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW 1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Hatta Mutiara karya Bung Tomo, pejuang perang kemerdekaan dalam peristiwa 10 November. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan orang banyak.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk lebih mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri atau kelompok. Mudahkah hal itu kita lakukan?

0: pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan

0: Kota Magelang yang lebih baik. Monggo lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar Pak.
2: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Selamat pagi yang baru aja nyatu di 103,5 Magelang FM bareng Mita pagi ini. Semoga kabar baik, kesehatan selalu bisa kita rasakan dan terus bersyukur atas semuanya agar hidup selalu lebih bahagia lagi ya. Oke deh, terima kasih banget yang pagi ini sudah nyatu ya di 103,5 Radio Magelang FM, tentu aja melalui WhatsApp di 0882 135 135. Apa kabar buat Pak Herman? Sehat ya Pak Herman ya. Oke, semangat pagi, semangat beraktivitas hari ini. Kira-kira ada acara apa yang sudah dipersiapkan? Semoga semuanya bisa lancar ya, karena dengan persiapan tentu aja akan membantu kita untuk bisa lebih lancar ya. Terima kasih. Salam-salamnya nih Pak Herman buat siapa nih? Halo, selamat pagi, semangat pagi, cinta diri sendiri ya Budi Doremi. Oh iya banget, lagunya keren banget. Kita emang harus mencintai diri sendiri ya, biar sehat mental ya. Oke, salamnya pagi ini buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga untuk Pak Royanto, Pak Ari Guruntalo, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Indarto. Pagi juga untuk Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua juga yang lagi dengerin Magelang FM. Oh, semoga selalu terhibur, amin. Pagi juga untuk Mbak Murni, salam-salamnya buat Mas Fuad. Waalaikumsalam buat Mbak Eni juga, Mbak Nadine, Mbak Hera, Mbak Susi, Pak Herman. Pagi juga untuk Pak Ari Guruntalo, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, Bunda Riono, Bunda Sadowo, Bu Erna Dwi, semua pendengar setia Magelang FM juga. Hai hai hai, pagi Mbak Nadine yang udah nyatu juga. Masak apa hari ini? Masak sate. Oke deh. Pagi-pagi, gimana kabarnya Mbak Mit? Alhamdulillah, sehat. Mbak Nadi juga pasti sehat bersama keluarga ya. Semoga diberi kesehatan, keberkahan, amin. Lagunya Astrid ya, Terpukau. Oke, salamnya buat Mbak Murni, buat Oma Hesti, juga untuk Mbak Erna, Mbak Yuli Hera, Javi, Mas Iput, Mas Evan, juga untuk Pak Iwan, pagi juga Mas Supri, Mas Fuad, juga buat Mbak Pipin, Mbak Susi, dan semua yang lagi dengerin Magelang FM. Oke deh. Nah, pagi ini Mita akan hadirkan satu lagu terbaru dari Budi Doremi ya. Nah, lagunya adalah Cinta Diri Sendiri. Lagu ini dirilis pada 13 Agustus 2026. Baru aja ini. Masih kepul-kepul ya. Nah, secara garis besar lagu ini menceritakan tentang pentingnya self-love, menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri, khususnya ketika seseorang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau toxic. Terus apa ya? Toxic relationship atau cinta bertepuk sebelah tangan. Wah, keren banget ya. Nih, Budi Doremi ini mengungkapkan bahwa lagu ini juga terinspirasi dari memori masa SMA-nya ketika ia tuh menyukai seseorang namun ditolak dengan alasan klasik, kamu terlalu baik buat aku. Ih, gitu ya. Oke, ada yang pernah mengalami hal yang sama? Oh, Pak Herman pernah ini pasti ya. Masa lalu. Ini dia ya, Cinta Diri Sendiri, Budi Doremi. Sebatas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Semangat pagi!
4: Semangat pagi!
3: Semangat selalu bisa kita dapat dari mana aja, salah satunya dengan dengerin lagu-lagu yang jadi favorit kamu ya. Di sini di Semangat Pagi bareng Mita, 103,5 Magelang FM. Halo, apa kabarnya buat Kak Sabto yang lagi ada di mana nih? Di jalan sambil dengerin Magelang FM atau lagi nginem? Iya, sibuk-sibuk ya menyiapkan diri untuk beraktivitas. Selamat pagi aja deh, terima kasih kebersamaannya. Salam untuk teman-teman Alpen 91 ya. Budi 12, oh Doremi tadi ya. Udah muncul lagunya, oke banget itu lagu lagu terbaru dari Budi Doremi. Emang ya, kita emang perlu banget untuk mencintai diri sendiri gitu kan. Jadi beri waktu deh untuk me time buat diri sendiri agar terus bahagia, agar mentalnya juga sehat gitu kan. Oke, selamat pagi juga nih. Apa kabarnya buat Mbak Mur ya. Lagunya Mita ganti sama ini yang lebih baru ya, Ari Lasso bersama BCL gitu ya. Soalnya lagu jikanya sudah sedikit lama ya. Oke, semoga tetap aja happy deh pagi ini ya. Terima kasih, selamat pagi juga untuk Lembayung Sutra. Iya, selamat pagi Magelang FM, pagi juga. Lagunya dong, apa ini, Tak Sempurna ya. Salam-salamnya buat Mbak Susi, juga Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Iwan, semua juga yang lagi dengerin Magelang FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dan terus semangat. Halo juga Pak Herman, thank you, terima kasih. Lagunya apa sih tadi? Oh udah ya. Oh udah lagunya. Iya keren banget tuh lagunya. Bener ya, kita emang perlu yuk, biar mental kita sehat. Jangan lupa cintai diri sendiri ya. Mbak Susi juga terima kasih. Thank you. Selamat pagi. Selamat bersiap-siap beraktivitas pagi juga. Salamnya buat Bunda Sadowo, juga untuk Mbak Murni, Bu Endang, Bu Riono, juga untuk Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mbak Nungki yang ada di Jakarta, juga untuk Mas Evan, Pak Pri, Valen, and Kevin, teman-teman Alpen juga. Oh iya, tadi ada Kak Sabto yang udah gabung, inget gak? Ayo, Sabto itu sos berapa ya? Susi sos berapa? Oke, lagunya ditunggu deh. Ready ya. Thank you juga. Halo, selamat pagi buat Mbak Nisa, Bu Indarto, semangat sehat selalu bersama Koko Prabu, Buriono, Eyang Idipo, Pak Arifin. Oke, nanti dibacain satu persatu ya. Kita akan ke lagu dulu nih dari Ari Lasso dan Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu. Yang lagi siap-siap juga on the way ke tempat aktivitas, hati-hati di jalan. Wih, di Blabak sos 1 Sabto ya. Nih, ada salam dari Mbak Susi juga nih, di budaya kalau Susi dulu ya.
5: Tiba

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
2: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
1: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
2: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
1: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
2: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
1: Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
2: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
3: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya Mita, sahabat Menteri Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Mutia Hafid menilai Bali Tech Week BTW 2026 untuk menggenjot investasi di Indonesia. Dikutip dari laman RRI hari ini, hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers bertajuk Road to Bali Tech Week 2026 di kantor Kemkomdigi Jakarta. Menkomdigi mengatakan melalui ajang BTW 2026 ini ditargetkan akan mengembalikan kepercayaan investasi di Indonesia khususnya bidang teknologi digital. Hal itu ditekankan Menkomdigi menjadi bukti bahwa Indonesia siap menerima berbagai inovasi-inovasi teknologi seiring dengan perkembangan zaman. Ajang BTW 2026 ini akan mempertemukan para investor dalam dan luar negeri dengan para developer platform digital Indonesia. Gelaran ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan teknologi digital nasional. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

terindah dalam hidup ini, alangkah happy banget kalau kita selalu bisa berbagi ya, berbagi apa aja yang membuat orang lain juga bahagia gitu ya. Termasuk berbagi ilmu, keterampilan, informasi, hal-hal baik deh ya. Yuk, terima kasih. Mita akan kembali lagi untuk bacakan WhatsApp yang udah sahabat pendengar kirim ya di 0882 135 135. Halo, apa kabarnya Bu Tuti Haryanti yang ada di Secang ya. Waalaikumsalam, amin semua doanya. Salam-salam buat Mbak Murni, Bu Riono, juga untuk Bu Endang Wahyu, Mbak Erna Dwi, Bu Sadowo, Mama Vega, Pak Tarmono, Pak Ari Gorontalo, Pak Royanto juga, Lembayung, Pak Iwan, Pak Herman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pagi juga, terima kasih buat Pak Ari Ahmad yang ada di Gorontalo pagi ini sudah kirim WhatsApp juga di Radio Magelang FM. Assalamualaikum, waalaikumsalam, semangat pagi, salam literasi ya Kak Mita. Dan tentu saja untuk semua pendengar Radio Magelang FM. Oke, terima kasih, sehat selalu ya di Gorontalo. Salam literasi juga, lagunya Teh Hijau. Oke, ditunggu salamnya buat Pak Tarmono, buat Pak Pri, Pak Herman, Bu Tuti, juga untuk Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Haryani, juga Mbak Erna Dwi, Bu Nani, Bu Inang Wahyu, dan semuanya aja. Buat semua penyiar Radio Magelang FM sukses selalu, amin. Pagi juga untuk Eyangi di Poyono. Halo, pagi, pagi-pagi, semangat pagi ya I. Absen dan titip salam untuk semuanya aja ya Mbak Mita. Oke, yang pengen gabung lewat telepon juga boleh, 366-899. Bu Nani apa kabarnya, semoga sehat ya walaupun lama tidak terdengar suaranya. Pak Iwan juga, Pak Prianto juga yang ada di Blabak, selamat pagi. Pak Tarmono, sehat bahagia selalu. Bu Riono juga nih, oke, nanti dibacain ya habis warta berita. Bu Indarto, sehat selalu bersama Koko Prabunya, salam-salam juga nih. Kagem, ini Mita ya Bun. Buat Bu Mariono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, juga untuk Mbak Murni, Bu Haryani, Eyang Dipo, Pak Royanto, Mama Olga, Mama Vega, dan semuanya. Kapan-kapan kopi darat ya. Aduh, kangen banget ya sama Bu Amir, juga Bu Kusno. Iya, semangat pagi Jeng Mita. Pagi juga, terima kasih, semangat pagi juga ya Bun ya. Bu Riono yang ada di Dudan juga terima kasih, lagunya nanti dibacainnya juga nanti. Ini kayaknya waktunya sudah mau kebut aja. Nanti ada warta berita dari RRI Pro 3 ya di jam 7. Terpukau dari Astrid, spesial untuk Mbak Nadine tadi yang udah request lagu ini. Aku

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan. Ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama. Kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
3: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Maijen TNI